0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga atau BKKBN memperkuat peran keluarga sebagai implementasi dari Peraturan Presiden atau Perpres nomor 87 tahun 2025 tentang perlindungan anak di ranah dalam jaringan atau daring. Wamendukbangga atau Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka mengemukakan bahwa hal tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan atau PARD bersama dengan lintas kementerian dan lembaga di kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta pada hari Senin lalu. Hal tersebut sejalan dengan peran Kemendukbangga atau BKKBN yang selama ini fokus pada upaya pencegahan melalui edukasi sosial dan juga penggerakan masyarakat yang pada akhirnya diharapkan mampu mendorong terjadinya perubahan perilaku dalam keluarga. Melalui sinergi lintas sektor, menurut beliau, pemerintah berupaya mendorong pelaksanaan setiap strategi yang telah ditetapkan dalam perpres secara efektif juga mewujudkan ekosistem digital yang aman dan ramah anak. Dengan menggerakkan masyarakat, Kemendukbangga atau BKKBN mengoptimalkan peran tim pendamping keluarga atau TPK, kelompok kegiatan keluarga, duta generasi berencana atau JENRE, pusat informasi dan konseling atau PIK remaja, serta berbagai mitra pembangunan untuk memperluas jangkauan edukasi dan juga pendampingan kepada keluarga di seluruh Indonesia. Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifatul Khoiri Fauzi juga menegaskan perlindungan anak di ranah daring harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan keluarga, satuan pendidikan, dan juga lingkungan masyarakat. Demikian, saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. This DJ is

0: Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi kita di pagi hari ini masih di Halo Jambi, ganti-ganti ya. Iya, dan saya sekarang sudah 17 menit dari jam 7 pagi, saya yakin juga ganti-ganti sudah memulai kegiatan ya. Ya paling tidak saat ini sudah siap-siap untuk meninggalkan rumah menuju ke tempatnya masing-masing. Dipastikan lagi ganti-ganti bahwa kondisi rumah yang ganti-ganti tinggalkan dalam kondisi yang aman ya, semuanya baik, semuanya clear, tidak ada yang menyala ganti-ganti ya. Karena memang sudah enggak mungkin lagi pakai lampu. Karena sudah berganti. Tapi yang jelas perhatikan lagi apakah mesin airnya masih nyala atau tidak ya, kemudian AC-nya juga, televisinya. Pokoknya semuanya akan diganti ya, sehingga ketika meninggalkan dalam waktu yang lama, kita juga tidak merasa khawatir ya. Kita aman, kita lebih fokus untuk berkegiatan di luar rumah. Iya, di satu informasi lain yang saya ambil dari rri.co.id Jakarta, ganti-ganti, di mana sejumlah geladi bersih dan persiapan akhir terus dilakukan menjelang laga pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Mexico City, Meksiko, Kamis hari ini 11 Juni 2026. Tentunya berbagai elemen acara pembukaan mulai dari penampilan hiburan hingga rangkaian seremoni resmi telah menjadi sudah menjalani sesi latihan ganti-ganti di stadion penyelenggara. Piala Dunia FIFA 2026 akan resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Dan turnamen kali ini mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara. Ya, selain menghadirkan sejumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah, ganti-ganti Piala Dunia 2026 juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama oleh 3 negara, di mana ketiga tuan rumah tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. FIFA telah menyiapkan seremoni pembukaan berskala besar yang melibatkan sejumlah musisi internasional. Dan selain itu ganti-ganti, selain di Mexico City, seremoni khusus juga akan digelar di Kanada dan Amerika Serikat sebagai bagian dari konsep tuan rumah bersama. Ya, panitia penyelenggara memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana menjelang kick-off turnamen dan ajang ini diperkirakan menjadi salah satu perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan oleh FIFA. Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan bahwa Piala Dunia merupakan perayaan global yang dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia. Karena itu, seremoni pembukaan dirancang untuk mencerminkan semangat persatuan yang menjadi ciri turnamen tersebut. Iya, dan menurutnya rangkaian pembukaan akan dimulai di Mexico City, kemudian berlanjut ke Toronto serta Los Angeles, di mana seremoni tersebut akan memadukan unsur musik, budaya, dan juga sepak bola yang merepresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Iya, kita saksikan nih nanti nih, ganti-ganti ya acara pembukaannya nih ya. Wow, luar biasa nih, sudah dimulai saja nih Piala Dunia. Iya, jadi kita bisa melihat secara langsung juga, ganti-ganti ya. Terus juga bisa dari sekarang nih memprediksi siapa sih jagoannya gitu ya. Tapi biasanya sih kalau mau menjagokan tim dari negara mana, biasanya pas mau di ujung-ujung nih. Iya, pas di ujung-ujung yang sekira-kiranya udah masuk 8 besar atau 16 besar lah seperti itu ya, ganti-ganti ya. Iya, pokoknya semangat saja. Mungkin sudah pada punya rencana mau nobar-nobar semuanya ya di setiap pertandingan. Gede semangat untuk semuanya. Dan ya, walaupun kita Indonesia tidak lolos, tapi kita tetap semangat, ganti-ganti ya. Now maybe a way through for Germany. It's 4-3 momentarily. This is Brunner. Can he get his shot away here? Angle sights. Found its way through. Magic in the air.
1: Kalau dengar nama timnas Jerman, julukan The Panzer pasti langsung nempel di kepala kita. Tim yang dari dulu ditakuti karena mental bajanya, permainannya yang presisi, yang pastinya nggak kenal ampun.

0: di depan gawang.
1: Tapi jujur aja, di dua edisi Piala Dunia terakhir, sang raksasa ini sempat kehilangan arah. Mesin panzer kebanggaan mereka mogok parah dan harus pulang lebih awal di fase grup. Bikin banyak fansnya gigit jari.
0: Namun awas, menjelang King of bulan Juni depan, Jerman datang membawa peringatan bahaya di bawah komando pelatih taktik jenius Julian Nagelsmann. Mesin ini udah tune up total. Mereka perlahan membangun ulang reputasi mengerikan itu lewat perpaduan pemain senior yang matang dan duo penyihir muda yang lagi on fire, Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz.
1: Buat kamu yang dari dulu setia ngedukung Jerman, ini saatnya kembali busungkan dada. Kira-kira sanggup nggak ya Der Panzer menggilas lawan-lawannya dan kembali merajai dunia tahun ini?
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan, terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video asisten referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi. Dan masih banyak informasi kita untuk saat ini. Saat sekarang sudah 30 menit ganti-ganti dari jam 7 pagi sudah pada sampai di kantor, alhamdulillah ya. Ya, dan pastinya saat ini lagi say hello aja dulu nih sama teman-teman ya, pokoknya saling kasih support, semoga semua pekerjaan hari ini tuntas semuanya ya. Ya, ganti-ganti, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 32.000 akan diterima sebagai bagian dari siswa sekolah rakyat pada 2026, ganti-ganti ya. Di mana peningkatan jumlah murid tersebut merupakan perkembangan penyelenggaraan sekolah rakyat. Dan beliau juga melaporkan hal tersebut saat bertemu ya Kepala Kantor Sub Presiden atau KSP Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurrahman. Mensos mengapresiasi dukungan seluruh jajaran KSP terhadap pelaksanaan sekolah rakyat pada Juli 2026. Sekolah gratis bagi anak-anak kurang mampu ini memasuki satu tahun penyelenggaraannya. Dan menurutnya momen itu menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi dan juga merancang langkah-langkah yang lebih baik terkait tata kelola, kemudian juga pemenuhan SDM hingga mengatasi berbagai tantangan di lapangan. Sementara itu, Kepala KSP Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurrahman menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan berkolaborasi dalam penyelenggaraan sekolah rakyat, termasuk juga pembangunan gedung permanen, karena menurut beliau program ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM yang lebih baik agar cita-cita Indonesia Emas di 2045 dapat tercapai. Dan pihaknya pun berkomitmen untuk mendukung program tersebut, termasuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi dengan berbagai macam pihak sehingga proses pembangunan sampai proses pembelajaran yang berkelanjutan akan terus tercapai dengan baik.

RRI dengan esensi buku 100 tradisi unik di Indonesia. Karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 tradisi unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Jambi.
1: Ganti-ganti sejumlah asosiasi dalam industri pariwisata menilai adanya kebijakan bebas visa kunjungan atau BVK efektif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke dalam negeri. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Maulana Yusran. Beliau menilai kebijakan tersebut akan semakin memudahkan wisatawan untuk berkunjung karena biaya untuk berwisata lintas negara semakin berkurang, terlebih dengan adanya isu kenaikan harga aftur yang kini sedang santer dibicarakan. Kebijakan itu juga disebutnya dapat dijadikan sebagai pemanis bagi wisatawan asing, sehingga Indonesia dapat menaikkan eksistensinya di kancah global sebagai destinasi untuk dikunjungi. Kunjungan wisatawan mancanegara yang meningkat diharapkan juga dapat mendongkrak pemasukan daerah secara lebih merata. Hal yang sama juga turut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO, Pauline Suharno. Pauline menilai kebijakan itu dapat menggaet lebih banyak wisatawan asing berkualitas, terutama dari negara yang dijadikan sebagai pasar utama pariwisata. Dalam hal ini, pemerintah menurutnya dapat belajar dari Thailand dan Malaysia yang mengalami lonjakan kunjungan semenjak mereka memberlakukan bebas visa untuk warga negara asal Eropa dan Cina. Sebelumnya, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyampaikan bahwa pemerintah sedang mematangkan aturan untuk mengerucutkan kebijakan bebas visa kunjungan dengan menggunakan formula 8+1 untuk sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, Belarusia, Kazakhstan, dan Makau. Hal yang sama juga mencakup pemegang status permanen resident atau izin tinggal tetap asal Singapura. Beliau menyebut beberapa negara seperti Belarusia, Kazakhstan, dan Makau sebelumnya sudah masuk dalam radar inisiatif awal dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Widianti menyatakan kebijakan tersebut diambil sebagai langkah strategis dalam menjaga arus kunjungan wisatawan mancanegara saat adanya gangguan konektivitas penerbangan global di kawasan Timur Tengah. Demikian, saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat Terari Jambi edisi hari ini. Ya, di 11 Juni 2026 ganti-ganti, saya list bersama rekan masih ada Bang Julio ya di Perempat Terari masih di Halo Jambi.

0: salah.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
3: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
4: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
4: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Eh, mana?
4: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: RRI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI dengan esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

0: Nani lagu.
1: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe's howl back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
2: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak, merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa nggak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur babak juara? Atau malah tergelincir di fase gugur?

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood. Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit masyarakat suku Duano di Jambi, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Kebiasaan menangkap kerang sumbun ini telah dilakukan secara turun-menurun dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Menariknya, tradisi menangkap sumbun tidak hanya menjadi aktivitas mencari bahan pangan, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian mengangkat tradisi ini dalam sebuah acara bernama Festival Kampung Laut. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya suku Duano sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, Festival Kampung Laut juga menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan kekayaan budaya pesisir Jambi.

0: Udah jam berapa ini? Mau udah jam 3 sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Lan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya, so sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya, udah lewat maghrib nih.
1: Maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's held back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee was...
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan, terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.
1: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: ku relah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca.
3: RRI.co.id.
4: RRI.co.id.
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: RRI.co.id.

Selamat siang Katikanti dimanapun Katikanti berada, tentunya siang hari ini kembali lagi bersama saya Vina, tentunya akan menemani Katikanti hingga formasi pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, tentunya di Jambi Siang Iko Katikanti dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Nah tentunya Katikanti di Jambi Siang Iko, boleh Katikanti yang mau bergabung bersama kami di 08 11 6707 9920, yang mau request lagunya di siang hari ini ataupun yang mau kirim-kirim salam boleh, tapi tidak melalui telepon seluler Katikanti melainkan melalui WhatsApp ya, tidak boleh telepon, pokoknya cuman chat WhatsApp deh, chatan nomor saya di WhatsApp. Nah tentunya Katikanti di siang hari ini hadir informasi di ruang dengar Katikanti bahwa ternyata hari ini adalah hari bermain internasional atau International Day of Play diperingati setiap 11 Juni di seluruh dunia Katikanti. Tentunya Katikanti, peringatan tersebut menjadi momentum meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bermain bagi tumbuh kembang anak. Nah tentunya hari bermain internasional ini ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi yang diadopsi pada Maret 2024 mengenai peringatan tahunan tersebut difasilitasi oleh UNICEF dan juga UNESCO untuk memperjuangkan hak bermain anak. Nah Katikanti, melansir dari UNICEF, hari bermain internasional ini ditetapkan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya bermain. Aktivitas tersebut dinilai nih Katikanti memiliki peran besar dalam mendukung kesejahteraan dan perkembangan anak. Peringatan yang jatuh setiap 11 Juni ini juga menandai upaya global melindungi hak bermain. Hak tersebut dianggap penting agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal Katikanti. Nah bermain ini bukan sekedar aktivitas rekreasi yang dilakukan untuk mengisi waktu luang, tapi aktivitas tersebut menjadi sarana membangun kreativitas, ketahanan dan juga kemampuan berinteraksi sosial Katikanti. Ya. Dan juga UNICEF menilai pembatasan kesempatan bermain ini dapat menghambat perkembangan dan kesejahteraan anak. Karena itu setiap anak perlu memiliki akses terhadap ruang bermain yang aman Katikanti. Nah Katikanti ya kan, tema Hari Bermain Internasional tahun 2026 ini adalah Protect Play, Protect Childhood. Nah, tema tersebut ini mengingatkan bahwa anak-anak yang sehat dibangun melalui kesempatan untuk bermain. Dan melalui peringatan ini, ya, Katikanti, dunia diingatkan bahwa bermain ini merupakan hak dasar setiap anak dan juga pemenuhan hak tersebut menjadi pondasi bagi masa depan yang lebih sehat dan juga berkualitas. Nah, itulah Katikanti informasi kita di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya. Yeah.

0: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja, ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?
1: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
2: RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya, bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apa kabar, Makcik Dicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, buha kabar muna.
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Wah, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang.

Ya, ketika-tika masih dalam informasi menarik, kali ini sebanyak 13 finalis terbaik dari kalangan siswa, mahasiswa, dan guru akan berkompetensi pada Grand Final Speaking Contest 2026. Ajang ini ketika-tika digelar oleh Lembaga Pengembangan Bahasa Universitas Unindra pada 10 Juni 2026. Nah, tepatnya pada kemarin ya. Kepala LPB Unindra, Kabul Budiono ini menjelaskan para finalis berhasil lolos setelah melalui seleksi dan penilaian video presentasi oleh Dewan Juri yang terdiri atas akademisi dan praktisi bahasa. Pada babak puncak, mereka akan menyampaikan gagasan terkait tema Speaking in the Era, Literasi, Education, dan Creativity of the Future Generation, ganti-ganti. Nah, ia menjelaskan bahwa peserta ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan terbagi dalam 3 kategori, yakni siswa, mahasiswa, dan juga guru. Tentunya ganti-ganti pada Grand Final, Kabul mengatakan bahwa panitia akan menetapkan juara 1 hingga 5 untuk kategori siswa dan mahasiswa, serta juara 1 hingga 3 untuk kategori guru. Ya, ketika-ketika Ketua Pelaksana Speaking Contest 2026 Muhammad Sulhan ini mengatakan bahwa ajang tersebut ini menjadi bagian dari komitmen LPB Unindra. Kegiatan itu bertujuan meningkatkan literasi bahasa serta kemampuan komunikasi generasi muda di tengah perkembangan teknologi saat ini. Dan tentunya ketika-ketika Speaking Contest 2026 ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tahunnya. Dan ajang inilah juga bertujuan untuk memperkuat keterampilan komunikasi, literasi, dan kreativitas di era kecerdasan buatan. Dan itulah informasi kita ganti-ganti di Jambi Siang Iko. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Motif batik Jambi yang populer adalah motif Sungai Batanghari dengan ciri khas aliran air yang meliu-liu di sepanjang kain. Tak jarang diselingi corak tanaman bersulur, daun-daun, maupun bunga. Aliran Sungai Batanghari tersebut menggambarkan lancarnya sungai yang menjadi sarana penghidupan masyarakat di Jambi. Selain itu, makna batik ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang penuh lika-liku, sehingga perlu kesabaran dan kegigihan dalam menyelesaikannya. Ibarat air sungai yang berusaha mencari celah untuk mengalir menuju jalan keluar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, diantaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011, dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wih, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Sobat Siang Ganti-Ganti, dimanapun Ganti-Ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Apel siaga darurat karhutla di Jambi. Petugas mengikuti apel siaga darurat bencana kebakaran hutan dan juga lahan Provinsi Jambi tahun 2026 di Makorem 42 Kapu atau Garuda Putih Jambi. Kegiatan yang melibatkan sejumlah pihak diantaranya perwakilan pemerintah daerah, TNI Polri, dan masyarakat tersebut bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi ancaman karhutla seiring mulai berkurangnya intensitas hujan di sejumlah daerah. Utamanya kawasan gambut di Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat. Ganti-ganti inilah kabar hari Iko, apel siaga darurat karhutla di Jambi. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Udah jam berapa nih? Mau udah nyampe ke sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Wulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
5: Pro 4, 99,2 FM.
6: Kuliner Nusantara, Nasi Kucing. Mungkin untuk sebagian orang, nama nasi kucing cukup familiar. Masakan Nusantara ini mudah ditemukan di sepanjang jalan di Solo dan juga Yogyakarta. Bentuknya sama dan khas, yaitu nasi sekepal dibungkus dengan daun pisang, diisi dengan lauk sambal bandeng atau oseng tempe. Porsinya yang kecil dan menyerupai porsi makanan kucing adalah alasan dibalik nama nasi kucing. Bagi sahabat budaya yang gemar makan street food, nasi kucing wajib dicoba karena biasanya dijual dalam gerobak yang mangkal di tempat-tempat strategis, seperti di angkringan atau warung makan sederhana ala Yogyakarta. Satu kursi panjang biasanya disediakan di depan gerobak sehingga pembeli bisa mengobrol santai dengan penjual.

RI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Dari RRI untuk Indonesia.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Ya, ganti-ganti kali ini informasi dari Festival Kita Indonesia 2026 tidak hanya menghadirkan pertunjukan seni dan dialog kebangsaan, kegiatan yang digelar oleh RRI bersama Pusaka Indonesia juga memberikan ruang promosi bagi pelaku UMKM. Sejumlah produk UMKM turut dihadirkan dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung di lingkungan RRI Jakarta pada Kamis 11 Juli 2026. Pada hari ini, produk yang dipamerkan meliputi makanan, minuman, hingga berbagai produk olahan lokal. Kehadiran UMKM ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan Gita Fest 2026. Pengunjung juga berkesempatan mengenal langsung berbagai produk yang dipamerkan secara ataupun selama acara berlangsung. Ganti-ganti selain menampilkan produk unggulan, sejumlah pelaku usaha turut menyediakan sesi mencicipi produk kepada pengunjung. Kegiatan tersebut tentu mendapat perhatian peserta yang hadir dalam rangkaian festival tersebut. Dan tentunya ganti-ganti Festival Kita Indonesia 2026 ini merupakan kolaborasi antara RRI dan Pusaka Indonesia dan memperingati nilai-nilai Pancasila melalui kreativitas dan kolaborasi. Ya, melalui keterlibatan UMKM dalam Gita Fest 2026, kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang ekspresi budaya, selain itu festival ini juga dapat mendukung promosi produk lokal dan memperluas jangkauan pelaku usaha kepada masyarakat. Dan itulah informasi kita di siang hari ini, ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

0: cuaca memburuk. Sepertinya hujan deras akan terjadi lagi.
1: Iya, kita harus siap menghadapinya. Banjir bisa terjadi kapan saja. Tapi apa yang harus kita lakukan jika banjir datang ya?
0: Pertama, pastikan kita memiliki persediaan makanan dan air yang cukup untuk beberapa hari ini.
2: Lalu, apa yang harus kita lakukan saat banjir terjadi?
1: Kita harus segera mencari tempat yang aman. Jangan mencoba untuk melawan arus air. Lebih baik mengungsi ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, jika kita terjebak di dalam rumah?
0: Jangan panik. Pastikan kita memiliki alat komunikasi yang bisa digunakan untuk memanggil bantuan. Selalu simpan barang-barang berharga di tempat yang aman dan mudah dijangkau.
2: Dion juga mendengar tentang bahaya penyakit setelah banjir. Terus, apa yang harus kita lakukan, Bu?
1: Benar, Nak. Setelah banjir, pastikan kita membersihkan rumah dengan baik. Gunakan air bersih dan disinfektan untuk membersihkan semua permukaan yang terkena banjir.
0: Jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri juga ya. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih.
1: Jadi, kita harus selalu waspada dan siap menghadapi banjir ya? Betul, Nak. Kita harus saling menjaga dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Bersama-sama kita bisa mengurangi dampak buruk banjir dan melindungi keluarga kita.

0: Mopalus merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Buol, berupa tradisi melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Mopalus biasa dilakukan suku Buol pada saat mengolah lahan perkebunan atau persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Selain itu, Mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan tersebut bisa berupa membangun atau memperbaiki rumah, membuat dan memperbaiki saluran air, jalan, dan pesta perkawinan atau syukuran warga masyarakat Buol.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Siang Iko.

0: Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.
1: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153.

Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, ketika-tika terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini hadir informasi, kita menggeser ke kuliner. Ada batagor atau bakso tahu goreng kembali menjadi salah satu jajanan yang paling banyak diburu pecinta kuliner. Perpaduan tekstur luar renyah, isi ikan yang gurih, serta siraman bumbu kacang yang kaya rasa membuat makanan khas ini sulit ditolak oleh berbagai kalangan. Ganti-ganti aroma harum yang keluar saat batagor baru diangkat dari penggoreng ini menjadi daya tarik tersendiri, ditambah dengan bumbu kacang yang kental dan juga sedikit perasan jeruk limau, cita rasa semakin menggugah selera. Ya, ganti-ganti salah seorang penikmat batagor, Ali, ini mengaku selalu menyempatkan diri membeli batagor favoritnya karena kuliner batagor merupakan cemilan yang cocok dinikmati kapan saja. Popularitas batagor ini juga didukung oleh berbagai inovasi yang dilakukan para pedagang, mulai dari tambahan sambal pedas, keju, hingga varian bumbu khusus yang disesuaikan dengan selera pelanggan. Meski banyak pilihan kuliner modern bermunculan, batagor ini tetap mampu mempertahankan tempatnya di hati masyarakat. Dan kombinasi rasa gurih, renyah, dan juga lezat yang khas membuat jajanan ini terus menjadi favorit dan kerap disebut sebagai cemilan yang bikin nagih. Tentunya kanti-kanti dengan cita rasa yang konsisten dan harga yang relatif terjangkau, batagor ini diperkirakan masih akan menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat untuk waktu yang lama. Itulah informasi di siang hari ini, kanti-kanti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecu. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Ya, ganti-ganti informasi, kali ini kecerdasan buatan atau AI kini semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari fitur pencarian di internet, rekomendasi video, hingga aplikasi yang mampu membuat gambar dan menulis artikel. AI ini telah menjadi bagian dari perkembangan teknologi modern. Dan tentunya kehadiran memunculkan berbagai pendapat, ada yang melihatnya sebagai peluang besar, namun tidak sedikit yang menganggapnya sebagai tantangan. Tentunya ganti-ganti di satu sisi, AI ini menawarkan banyak manfaat yang dapat membantu manusia bekerja lebih cepat dan juga efisien. Dalam dunia bisnis, teknologi ini mampu mengolah data dalam jumlah besar hanya dalam hitungan detik. Di bidang pendidikan, AI dapat membantu siswa mencari informasi dan memahami materi dengan lebih mudah. Bahkan di sektor kesehatan, AI mudah digunakan untuk membantu proses analisis penyakit dan mendukung pengambilan keputusan medis. Ya, ganti-ganti ternyata muncul pula kekhawatiran terkait keamanan data dan penyebaran informasi yang tidak akurat. AI ini dapat menghasilkan teks, gambar, ataupun video yang terlihat sangat meyakinkan sehingga berpotensi disalahgunakan. Karena itu, regulasi dan etika penggunaan AI menjadi topik penting yang terus dibahas oleh pemerintah, perusahaan teknologi, dan ahli di berbagai negara. Pada akhirnya, AI ini bisa menjadi tantangan sekaligus peluang, tergantung ganti-ganti bagaimana manusia memanfaatkannya. Mereka yang mampu beradaptasi dan mempelajari keterampilan baru akan memiliki kesempatan besar untuk berkembang bersama teknologi ini. Alih-alih ganti-ganti takut terhadap perubahan, banyak pihak menilai bahwa AI ini sebaiknya dipandang sebagai alat yang dapat mampu memanusiakan ataupun manusia menciptakan inovasi dan membuka peluang baru di masa depan. Dari itu informasi di siang hari ini, ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Sungku adalah aksesoris tradisional seperti mahkota yang berasal dari Desa Perentak, Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin. Selain sebagai hiasan, sungku juga berfungsi sebagai penutup kepala. Khusus yang dipakai wanita biasanya selalu dipakai bersama dengan pakaian kebesaran atau baju adat pengantin. Sungku sampai saat ini masih dikenal oleh masyarakat Desa Perentak dan desa-desa sekitarnya. Ciri khas dari sungku ini berbentuk bulat dengan aksesoris melengkung yang mengarah ke bawah serta ada rumbai-rumbai yang disebut sayap anai-anai. Hiasan kepala atau aksesoris sungku dahulunya terbuat dari emas. Sungku pada tahun 1992 disetujui oleh Lembaga Adat Jambi untuk dijadikan bagian dari pakaian adat wanita Kabupaten Merangin. Sungku dipasang dengan arah miring ke kiri yang biasa disebut dengan istilah pancung telang, rambut disanggul lipat pandan, dan sehelai kain hitam. Biasanya digunakan dengan busana baju kurung hitam dan penutup dada yang disebut senangkawan. Sungku yang ada di Desa Perentak Pangkalan Jambu telah berumur lebih dari 150 tahun, dan sampai saat ini masih digunakan dan berfungsi dengan baik di tengah masyarakat.

0: Ya, ganti-ganti kita akan mengikuti siaran budaya Nusantara berjaringan bersama RRI Jakarta dan RRI Yogyakarta dengan tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Ganti-ganti selamat siang, selamat mendengarkan.
1: Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi dibuka mulai hari ini Kamis 11 Juni 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pembukaan ajang pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara tersebut ditandai dengan opening ceremony Jakarta Fair 2026 yang digelar di area Open Space di Expo Kemayoran. Acara pembukaan Jakarta Fair 2026 dijadwalkan berlangsung pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Pemkot Bandung akhirnya memutuskan pemenang lelang pengelolaan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo, itu PT Fauna Land Ancol atau Fauna Land, kini resmi ditunjuk untuk mengelola kawasan tersebut dengan kontrak selama 26 tahun. Fauna Land resmi ditetapkan oleh Pemkot Bandung bersama Kementerian Kehutanan. Penetapan tersebut menjadi langkah untuk memastikan keberlanjutan Bandung Zoo sebagai lembaga konservasi, sarana edukasi lingkungan, ruang rekreasi keluarga, serta salah satu aset publik yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Kota Bandung. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network. Pro 4 Jakarta hari ini sama Ayu Joditya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Pro 4. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Pro 4 luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Pro 4 Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Pro 4 Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh, alah sia.
3: Makanya pakai masker. Lagi yeah, alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Siap nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRNet nih Abang Poni ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRNet ya. Kalau yeah, Mas Jordan pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RRNet sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Ya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Oh, suro. Jo.
3: Kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang, tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahulah gitu ya, dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
2: Oh oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita siapa itu Mas Jordan tuh?
3: Kalau narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan ada Romo Mukwijaya, beliau ini juga budayawan. Romo Mamu apa kabar?
2: Assalamualaikum Romo.
4: Waalaikumsalam Rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Injih, matur. Apa artinya itu, Bang Jo?
2: Ora.
3: Salam Rahayu berarti salam untuk
4: sejahtera.
3: Sejahtera.
2: Sejahtera. Oke, siap. Oke deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh kasih tahu juga ya untuk nomor ya Pro 4 Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama pendengar Pro 4 itu berapa ya?
3: Ya, untuk nomor WA-nya Pro 4 Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895 0144 1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya, 540333.
2: Oke, untuk teleponnya. Siap. Nanti bisa menghubungi Pro 4 Jogja atau Pro 4 Jakarta ya Bang Po, pendengar Pro 4 di 0213504510 atau di 0812 1124 928, hanya untuk pesan WhatsApp ya. Tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siaran berjaringan ya. Siap dah.
3: Video call gak boleh Bang Jo ya?
2: Jangan, ntar gak bisa takutnya. Kalau sinyal susah.
4: Gimana mau? Pro Yogyakarta.
3: Nomor apa? WA ya, atau apa?
4: WA.
3: WA-nya di 0895 0144 1066. Itu untuk 8, nomor WA-nya mau
4: 0895 0144 1066
3: 0144 1066
4: 66.
3: Oke, mau enggak? Silakan
2: Bang. Siap dah kalau gitu Mas Jordan juga Romo. Boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Monggo.
3: Baik, terima kasih Bang Joditya yang ada di RRI Perompat Jakarta dan juga salam rahayu. Sugeng siang ya.
4: Sugeng siang.
3: Untuk seluruh pendengar Perompat dimanapun berada di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor, program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Satu Suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam, ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah di perkembangan zaman sekarang ini banyak pengaruh budaya digital juga muncul pertanyaan cukup menarik. Apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini Mo, biar paham dulu. Nah, suran ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya. Kira-kira Mo, penjelasan untuk anak muda zaman sekarang, banyak anak muda itu kan mengenal bulan suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan suro bagi masyarakat Jawa Mo? Monggo.
4: Baik, saya jawab nge. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah, karena Sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan, tetapi suro itu sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya, sastra empu, semuanya disebut empu.
3: Apapun itu bidangnya.
4: Ya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi mungkin acarya atau begawan itu. Itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betal Jemur Adamakna, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita mau membuat rumah, punya hajatan itu, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh. Istilahnya generasi penerus. Lah, akhirnya pada waktu itu, karena kerajaan Mataram itu sering mengadakan perang ya, ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat suro itu mubeng beteng,
3: mengelilingi benteng.
4: Ya, mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu. Bermula dari suran itu.
3: Suran
4: itu berasal dari kata suro itu.
3: Yang ya, artinya?
4: Ya, memperingati bulan suro itu.
3: Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi suro tuh yang berbeda-beda.
4: Yeah.
3: Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirap pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini Mo, kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi suro?
4: Karena budaya itu luas. Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing. Kearifan lokal lah. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada Sang Pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk selamat sejahtera itu.
3: Oke, terbebas dari hal-hal buruk begitu.
4: Hal-hal buruk, ya.
3: Oke, karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya. Oke, nah Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih. Dan menakutkan gitu, seram dan menakutkan. Nah menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya Mo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
4: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita.
3: Oke.
4: Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film-film yang lain, film-film. Jadi media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu. Justru itu momen untuk mengasah diri.
3: Oke.
4: Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri. Suro, nyusuri rasa.
3: Oh, dari kata nyusuri rasa tadi.
4: Itu jarwo dosoknya.
3: Oh, jarwo dosoknya.
4: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri rogo itu.
3: Menyusuri begitu ya.
4: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik.
3: Oke. Okay. Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya Mo ya? Ya,
4: film ya, media sosial itu yang berkembang, akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya nggak ada semacam itu.
3: Berarti suro itu sebenarnya identik tidak serem ya Mo ya?
4: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
3: Refleksi lah
4: refleksi,
3: kalau
4: refleksi, betul.
3: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia taunya refleksi diri gitu ya. Introspeksi diri
4: introspeksi
3: gitu. Oke, nah ini kan saya jadi paham. Ternyata bukan seseram dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan. Yang gak menutup kemungkinan karena nonton film juga. Ada film Satu Suro kan?
4: Ada
3: gitu.
4: Film Satu Suro.
3: Dan itu serem loh filmnya.
4: Itu apa ya? Orang Jawa itu sangat mengkultuskan. Tidak.
3: Oke.
4: Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar maju sebenarnya dari dulu gitu.
3: Oke. Okay. Baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih Mo. Dalam satu kalimat sederhana lah, atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu. Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami Mo?
4: Suro untuk anak muda bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah, seperti kepompong menjadi kupu-kupu.
3: Oh, okay.
4: Untuk mewarnai dunia itu.
3: Oke, okay, berarti lebih ke ayo refleksi diri gitu Mo ya.
4: Yeah.
3: Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan tadi batin manusia gitu Mo ya. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
4: Ya, memang seperti itu.
3: Nah, gini mo, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami mo. Nah, kalau menurut Romo Mamu gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi salah satunya seperti Suro ini mo?
4: Begini. Saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
3: Oke.
4: Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara. Itu hampir sama.
3: Sama-sama inspirasinya kali ya. Mau gitu.
4: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda. Mm-hmm. Memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna. Tidak hanya klenik dan mistik. Tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka, menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang, dan bisa diterima oleh masyarakat, terutama rasional gitu loh, karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional,
3: logika ya.
4: Iya, yang nggak rasional itu karena kita memang benar dikebiri orang Jawa itu nggak boleh pinter, nggak boleh apa ya, nggak boleh kita sakti, nggak
3: banyak
4: boleh,
3: tahu.
4: Iya.
3: Itu siapa yang bikin mau?
4: Ya pertama penjajahan Belanda jelas zaman dahulu.
3: Oke.
4: Okay. Yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina, dan lain. Saya nggak bicara agama ya, non agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai gitu loh. Sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden kemana, supaya apa, orang-orang kita itu jangan sampai pinter gitu loh. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di Jogja tuh,
3: dicabut dari akarnya gitu ya.
4: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
3: Oh gitu ya, Pak?
4: Iya.
3: Oke. Okay.
4: Kalau sudah putus, orang akan lemah, akan budayanya.
3: Kehilangan identitas tadi.
4: Iya, benteng dari suatu negara adalah budaya.
3: Wah ini dalam nih kayaknya kalau di terus nih. Tapi menarik sih mau kalau kita ngomongin anak muda, yang apalagi zaman sekarang ya sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana, bahkan nggak harus ke suatu tempat tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamu juga, apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah mau?
4: Harus, karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
3: Kalau di yayasan biasanya gimana mau cara mengenalkannya dengan kondisi kekinian gitu?
4: Kita sering adakan event, tanggala, sering juga kita mengadakan acara apa misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto ya.
3: Oh, Jepang maksudnya.
4: Ya, kan orang Indonesia ada toh yang di sana.
3: Oh iya.
4: Mereka malah justru antusias loh. Pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
3: Orang Kyoto-nya atau orang kitanya yang di Kyoto?
4: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
3: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali mau budayanya. Kayak hampir meditasi sama. Kan juga.
4: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari, di dalam air, di dalam tanah, di kubur, itu banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
3: Oke, waduh luar biasa ya ini ya. Nah mungkin Bang Jo, di awal pengertiannya begini dulu nih, semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
2: Iya, boleh. Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih. Masap, ya. Iya, nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksinya ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya, Mas Jordan dan juga Romo. Nanti buat pendengar Pro 4 kita kembali lagi ya di siaran berjenjang Suara Budaya Nusantara di Pro 4 FM Network.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa RNR dan juga pendengar Pro4. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Pro4 Yogyakarta. Dan masih bersama dengan teman-teman kita di Pro4 Yogyakarta, masih ada Mas Jordan Talaksor dan juga Romo Mamu Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Pro4 Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini, Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini ada yang masih ngetik-ngetik nih, Bang Jo.
1: Oh, kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
2: Ya, sambil nunggu ngetik sama voice note boleh nggak sih, Bang Jo?
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu. Betul, kalau bisa voice note aja. Iya.
2: Iya, sudah sambil telepon? Kita nunggu.
1: Belum. Di Jakarta tuh udah ada nih, boleh kita angkat ya, yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soalnya tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
2: Siap, tadi boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
1: Boleh ya, ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan. Boleh. Ini ada Mas Orik ya di Jember yang nanya apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana. Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya. Siap. Oke. Okay. Monggo silakan Romo.
2: Langsung ditanggapin ya, Bang Jo ya. Oke. Okay. Monggo Romo Mamu. Ada telepon nih. Boleh kita angkat telepon dulu?
1: Boleh ya deh, kita rampel aja sekalian.
2: Oh ya. Maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak siapa itu?
2: Saya Jordan dari Jogja.
3: Selamat siang.
2: Siang Bang Leman.
3: Jordan. Talaksa apa nih saya baca nih?
2: Talaksoru.
3: Iya betul, saya baca fotonya nih. Ini mas, kang ini ya, bapak siapa?
2: Bagaimana Bang Leman, sorry agak keputus-putus suaranya.
3: Sebenarnya masih ada, siapa nasumnya nasumnya?
1: Ada. Masih ada Bang Leman.
3: Belum, Bang.
1: Belum. Kita. Boleh silakan Bang Leman.
3: Iya, gini, masalah satu suara itu kan, kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, kerajaan itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, kayaknya banyak yang sudah pastikan dia tahu gitu pak gitu. Jadi gimana pak supaya apa makna daripada tanggal satu suara itu pak gitu, makna yang ada gitu. Itu saja, makasih mas.
2: Baik.
1: Siap, terima kasih sami-sami Bang Leman. Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
1: Boleh dong.
2: Oke. Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti. Takutnya lupa nanti.
4: Iya. Terima kasih untuk Bapak yang bertanya tuh soal memaknai surau untuk generasi sekarang.
2: Bapak Leman
4: nggih. Matur suwun Bapak Leman nggih. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman, penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti gak bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
2: Oh, oke. Itu jawabannya untuk Bang Lembar. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi, ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
1: Iya.
2: Poinnya adalah, apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa, dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, Monggo Romo.
4: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-Muslim itu tidak dengan pengajian.
2: Iya.
4: Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa, gitu loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan kalender Saka itu.
2: Jangan Saka ya.
4: Iya. Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu
2: agak meleset
4: berarti. Iya, ya, itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu. Hitung dan petung gitu. Sehingga hitung dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
2: Maksudnya apa itu?
4: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya.
2: Dunung. Oh, dunung itu arah tujuan.
4: Ya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung gitu loh.
2: Oke.
4: Dunung artinya, oh ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
2: Oh, oke. Okay. Tujuannya itu tadi.
4: Ya.
2: Baik.
4: Menuju kebaikan.
2: Menuju kebaikan. Okay. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau WA.
1: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya,
2: boleh.
1: Mas Jordan. Halo, Perempat. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
1: Aditya. Iya, siap. Cegu, silakan, Cegu.
5: Sehat ya, Bang Jojo.
1: Iya, Cegu, silakan.
5: Banyak Yogyakarta ya, Mas.
1: Iya.
5: Apa ya pesan tadi Jojo?
1: Mas Jordan.
5: Mas Jordan.
1: Jordan.
5: Iya. Mas Jordan. Sama Romo ya. Banyak salam rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Cegu Ria tadi mau masuk sana, nggak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Mo Romo, Romo.
1: Cegu, punten, boleh dipercepat Cegu.
5: Romo, bercanda ya Romo ya, kalau gini kan gak seru. Dengan Cegu Ria, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini, tertawa dan aduh pokoknya ya berhappy lah. Nah ini temanya bagus juga nih ya Romo ya, temanya benar gak Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda, begitu ya?
2: Iya betul.
5: Ya, tadi temanya ya Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi Suran ini atau seperti malam satu Suro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah. Postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah begitu ya. Nah, buat Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya kolaborasi seni budayanya seperti apa. Nah terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo pertanyaan Cik Guria tadi Romo.
1: Oke, siap Cegu. Terima kasih Cegu.
5: Pantun saya pantun dulu Bang Jojo. Bahkan kalau enggak ada pantun apa harus ada pantunnya.
1: Iya, boleh dipercepat Cegu ya biar gantian sama yang lain.
5: Pantunnya gini, tuku bakmi nang tuku Jogja. Balik ke liwat Malioboro. Tradisi Suran, kuwi pusaka budaya. Ayo duwe uri-uri ben ora luntur sak keno, begitu pantunnya.
1: Wis padene wae. Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku okay. Kopi ning Kalimantan jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawanya. Siap. Okay. Kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di perempat Jogja, Mas Jordan?
2: Satu voice note boleh.
1: Oh, boleh, ya. boleh.
2: Ini nanti baru tuh bisa ditanggapin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan dulu. Palagan Jogja. Semoga Jogja ya.
6: Ya, mau tanya aja nih, kalau Surau itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu. Kita maupun batang atau ya, jamasan pusaka. Itu kalau anak muda, terus terang banyak yang ketahu gitu. Itu gimana cara mensosialisasikannya? Dan kalau kawaskitan Jawi itu gimana untuk menopong, ya saya nggak mau lamaran ya, gimana itu masa depan Indonesia itu? Dalam politik ekonomi biasanya kan ada itu, ada yang waskito itu dalam bulan Suro. Itu aja, terima kasih, selamat siang.
1: Iya, sami-sami. Dengan siapa, Mas Jordan?
2: Ini Pak Widodo di Palagan.
1: Oh, Pak Widodo di Palagan. Siap. Silakan, kurang lebih sama ya dengan Ceguria ya.
2: Silakan Romo.
4: Monggo Romo. Untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi, nggih. Mm-hmm. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat, pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, Suro itu ada juga orang menjamasi pusaka,
2: membersihkan.
4: Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
2: Oh gitu.
4: Bukan pusaka yang seperti keris,
1: alat gitu ya. Nah,
4: jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
2: Iya.
4: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
2: Oh gitu.
4: Iya.
2: Baik, terima kasih.
4: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
2: Oke. Pusakanya bukan benda wujud
4: yeah.
2: itu, tapi lebih ke pikiran kita tadi
4: yeah.
2: Dan hati ya. Yeah. Oke, okay. Begitu Bang Jo.
1: Siap.
2: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
1: Boleh atau dong. Masa nggak boleh?
2: Oke. Okay. Biar ini nih nggak tampakkan nanti. Oke, okay, Jogja dulu ya kalau gitu.
1: Boleh. Silakan.
2: Selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
2: Iya. Dengan siapa di mana?
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
2: Oke, Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
7: Sugeng siang Romo.
4: Sugeng siang Ibu.
7: Salam dari Bogor.
4: Iya. Rahayu.
7: Terik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panaskah?
2: Wah, apa ini kayaknya? Panas.
7: Bagaimana kok Jakarta dulu, Jojo di Jakarta selamat siang.
1: Iya, siang Teh Dinda.
7: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya. Romo juga ada yayasan.
4: Iya.
7: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota di yayasan itu? Apa masuk juga kegiatan cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya begitu kan Romo. Bagaimana untuk di yayasan yang milik Romo, apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
2: Okay.
7: Mas Jordan dan
1: Jokri,
7: selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Oke. Okay. Saya jawab nggih.
2: Yeah. Boleh, silakan.
1: Boleh.
4: Perkembangan kebudayaan Kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
2: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
4: Mataram kuno. Nah, Suro itu termasuk Mataram Islam.
2: Oh, oke.
4: Okay. Atau Mataram sekarang, Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
2: Oh, gitu ya.
4: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan Suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
2: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
4: Baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
2: Oh, ada doanya sendiri?
4: Ada,
2: gitu,
4: ya. Oh iya, pasti kita doa bahasa Jawa, itu Jawa kuno ya.
2: Oh, oke. Karena kan tadi sempat disebutkan, Romo, ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya, gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear doanya, berarti doa Jawa, ada doanya sendiri, ada, gitu ya.
4: Ada. Cuma kita, karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern, bahasa Jawa ngoko gitu loh.
2: Oke, ya. Siap. Gimana Jawa ngoko, tahu Bang Jo?
1: Enggak tahu.
4: Jawa ngoko gampang sekali,
2: taunya orang. Okay.
4: Bahasa Jawa ngoko.
2: Itu juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, bingung juga saya artinya apa ini ya. Oke. Kira-kira begitu Bang Jo.
1: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp Mas Jordan, boleh kita angkat.
2: Kalau telepon belum ada ini, belum. WhatsApp juga belum ada ini Bang Jo.
1: Oke, ya udah enggak apa-apa. Kan ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya Romo ya untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Tedinda sendiri tadi ya, dan juga mungkin tadi gue sempat sudah diceritain ya, ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti di

0: saat meditasi memandang matahari itu, atau semedi cahyo atau semedi suryo itu juga ada, kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
1: Oke. Tapi ada batasan nggak sih, Mo? Mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
2: Takutnya kan sakral gitu ya,
1: yeah,
2: mau mengganggu atau gimana gitu.
1: Gitu, Mo.
0: Kalau itu pas ritual, jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penuhunan ya. Karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya, di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa, dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil apa gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita waktu pengen bikin konten, ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
1: Oh, begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
0: Acara inti, apa? Misalnya kita waktu itu ada penumpunan agung ya, misalnya. Atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Lah itu kan nggak bisa.
1: Oke. Okay. Baik, siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi, Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini, Mo. Tetapi malah nggak tahu nih harus mulai dari mana. Nah, kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu, Mo.
2: Boleh, silakan. Dan itu yang
1: masuk. Dari Nusantara, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
3: Selamat siang.
1: Iya.
3: Pak Jogja dan terus Pak Jakarta.
1: Selamat
2: siang.
3: Kula Ibu Umi saking Wukir Sari, Cangkringan, Sleman.
1: Oh, Cangkringan, Sleman. Ibu Umi, ya?
2: Ibu Umi, silakan.
3: Reso dateng Romo Mamo. Netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tesih mawi siji suro nek taun alit Rebo Wage, nek taun Ehe Minggu Pon. Sak menika tak badhe taun B menika Kemis lagi, neng majeng sedina lajeng Rebo Kliwon. Namung ngaten panyuwun preso kula.
1: Siap.
3: Matur
1: nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan mau biar Bang Jo. Saya juga mencoba mewakili yang nggak ngerti ini.
0: Suro itu ada dua. Yang pertama ada yang Asopon dan Abugi.
1: Oke, ada dua jenis gitu.
0: Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Okay. Ada Asopon dan Abugi. Artinya Rebo Wage dan Asopon gitu loh.
1: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
0: Iya, Asopon. Jatuh pada Pon sama Wage gitu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai Abugi. Gitu loh.
1: Okay.
0: Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai Asopon.
1: Iya. Yeah.
0: Setelahnya pakai Abugi gitu.
1: Oke.
0: Okay. Itu. Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan, sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah, Ibu.
1: Oke.
0: Ya. Oke, saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
1: Oh, balik lagi ke Pak Leman tadi.
0: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada, gitu. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan tentang kawaskitan. Gitu. Nah, di antara itu ada peninggalannya, termasuk Kyai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
1: memprediksi,
0: tidak memprediksi.
1: Mengeker itu, ya, bahasa Jawanya ngeker, oke. Okay,
0: mengeker,
1: ya.
0: Gitu.
1: Mengeker ya.
0: Itu nek itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
1: Oke.
0: Tapi sebagai orang Jawa apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Manga obah yo mamah, raubah yo mamah. Dadi gelem ra gelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
1: Oke. Ini mungkin ada istilah juga orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap

0: hidup ya, Mo ya?
1: Harus hidup.
0: Karena ada yang mengatakan gitu, yeah, di Sumatera dia bisa hidup, yeah, sampai Papua dia bisa hidup.
1: Sampai seluruh
0: Suriname sampai itu. Ya. Ini mungkin ya, balik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang yeah, Jawa itu diletakkan di mana aja dia bisa kan hidup. Bahkan yeah, mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan enggak dimakan, mau misal gitu. Sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu.
2: Bisa jadi sate usus, sate hati ampla gitu ya, Mas Jordan ya.
0: Satu favoritnya Bang Jo tuh
2: kayaknya. Iya. Sate kulit buat dibubur.
0: Oke. Nah, ini enggak terasa udah hampir.
2: Iya, betul. Nih Bang Jo. Udah mau 1 jam nih kita ya, kebersamaan kita ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin ya, Mas Jordan.
0: Boleh
2: ya.
0: Ya. Boleh, silakan Romo Mamu sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan, Mas, sebagai closing statement?
1: Ya. Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya, dan boleh kalian jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu kita basecamp-nya kita di Sambiroto, Badok Bolu, Alas Ketonggo. Yogyakarta, Purwomartani, Kalasan.
0: Iya, Kalasan. Jogja ya, Timur kita bilang. Iya, ya,
1: Jogja Timur. Itu kita sering mengadakan pertemuan di sana. Bahkan ya datang silih berganti orang-orang baru terus gitu. Jadi boleh ngecamp di sana, kita bicara tentang, bahkan anak-anak kuliahan pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya.
0: Gitu. Oh, begitu.
1: Boleh nanti catat nomornya 0878 391 671 671 671 79 79.
0: Saya ulangi ya, Mo ya, 0878 391 671 79.
1: Oke, okay. Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
2: Baik. Atau juga di Facebooknya ya, Surya Budaya Nusantara ya.
1: Baik. Surya Budaya Nusantara.
2: Surya Budaya Nusantara. Siap deh kalau gitu.
0: Terima kasih Romo.
2: Terima kasih Romo dan juga Mas Jordan untuk pertemuannya kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya, kecintaan kita sama budaya yang ada di Indonesia ya, Abang Po, pemirsa Reda dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Jordan dari Perempat Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Iya, Bang Mir Serena dan juga pendengar Perempat, kayaknya juga kudu pamit ya dari di Radio Visual RNet ya, karena kita bakal berganti sama program-program lain di Radio Visual RNet, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
4: ...99,2 FM Perempat Suara Budaya Jambi.
5: Kabar Hariko.

Selamat siang ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya karena ada kabar hari Iko, tambahan anggaran 22,49 triliun rupiah diusulkan Kemensos Republik Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengusulkan tambahan anggaran 22,49 triliun rupiah untuk tahun 2027 guna memastikan program bantuan sosial atau bansos hingga sekolah rakyat tetap berjalan. Tentunya ia menyebutkan bahwa pagu indikatif sebesar 84,71 triliun rupiah ini yang diberikan masih belum mencukupi. Gus Ipul mengatakan pihaknya sudah melakukan efisiensi akibat keterbatasan anggaran. Ia mencontohkan anggaran operasional kantor mengalami penurunan signifikan sehingga hanya mencukupi untuk gaji dan operasional dasar. Ia juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial serta anggaran rehabilitasi sosial. Tentunya oleh karena itu pihaknya mengusulkan tambahan anggaran sebesar 22,49 triliun untuk tahun 2027. Ketika inilah kabar hari Iko, tambahan anggaran 22,49 triliun rupiah diusulkan Kemen Sos Republik Indonesia. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI dengan esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang tahun terbit 2020. Novel Burung Kayu yang ditulis oleh penulis yang tidak memiliki latar belakang suku Mentawai atau Sasareu atau biasa disebut orang luar Mentawai. Setelah melakukan penelitian selama 2 bulan untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan suku Mentawai, dan ini menjadi tantangan tersendiri buat Nidu Paras Erlang selama menulis novel Burung Kayu ini. Bahasa yang digunakan dalam novel Burung Kayu banyak menggunakan istilah dalam bahasa suku Mentawai. Namun, penulis tidak memberikan catatan kaki seperti novel-novel etnografi lainnya. Tujuan penulis untuk tidak menambahkan catatan kaki pada novel Burung Kayu, yaitu anti-intelektualisme dan pembaca mendapatkan pengalaman baru dalam istilah-istilah daerah, sehingga mampu menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya, tradisi, dan bahasa daerah di Indonesia. Konflik dalam novel Burung Kayu berlatar antar suku, adat istiadat, serta suku dan agama. Novel ini mengisahkan kehidupan keluarga Leuge Manai dengan permulaan konflik antar Uma Leuge Manai dan Uma di seberang sungai. Pertikaian antar dua suku di hulu berakhir pada kematian Bagai Ogo. Taksilitoni, istrinya, berdalih menikahkan anaknya yang bernama Leuge Manai dengan Saeng Rekere, adik iparnya sendiri. Maksud hati dia ingin mewariskan denda kematian kepada anaknya. Namun setelah pernikahan itu, berbagai macam konflik lain muncul ketika mereka memilih pindah ke Barasi di dekat Muara, pemukiman yang dibangun pemerintah untuk memajukan suku-suku di hulu. Niat yang awalnya untuk membalas dendam, kini dendam itu terbengkalai, karena keluarga kecil itu harus berhadapan dengan kebijakan negara, agama-agama resmi, korporasi, dan konflik-konflik yang baru muncul di antara berbagai suku. Ada banyak budaya dan tradisi suku Mentawai, di antaranya ritual tato, ritual pako, ritual maturu, ritual tipu sasa, yang menjadikan novel Burung Kayu ini dapat menjadi pilihan utama bagi para pembaca yang ingin menikmati sentuhan budaya dan sebuah tulisan. Novel Burung Kayu juga sangat cocok jika dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap budaya, terutama dalam lingkup sastra. Tidak heran jika novel ini menjadi salah satu naskah yang menarik di sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2019 dan menjadi juara Kusala Sastra Katulistiwa 2020. Burung Kayu merupakan sebuah simbol atau lambang kemenangan. Pahatan berbentuk burung ini biasanya ditemui di suatu uma yang terlibat dalam perseteruan adat dengan uma lain. Demikian esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang terbit tahun 2020. Dari RRI untuk Indonesia.

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Pro 4 99,2 FM.

Ya, kali-kali informasi di siang hari ini. Kali ini kita akan bahas mengenai tidur. Siapa yang di sini baru bangun tidur siang atau mau tidur siang? Nah, kali-kali tidur ini adalah kondisi istirahat alami di mana kesadaran seseorang menurun. Aktivitas sensorik terhambat dan otot-otot melemas. Aktivitas ini bukan sekedar jeda tanpa kegiatan, melainkan proses biologis yang sangat penting untuk memperbaiki jaringan tubuh, menguatkan memori, menyeimbangkan hormon, dan menjaga fungsional mental. Nah, kali-kali istilah balas dendam. Ini tidur siang terlalu lama, biasanya lebih dari 30-60 menit, justru berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari rasa linglung setelah bangun tidur hingga peningkatan risiko penyakit kronis. Efek utama tidur siang terlalu lama ini kanti-kanti berhasil dirangkum dari berbagai sumber yang terpercaya. Yakni yang pertama ada sleep inertia dan juga gangguan tidur malam dan risiko sindrom metabolik. Selanjutnya diabetes tipe 2 dan juga stroke serta tekanan darah tinggi hingga suasana hati memburuk. 19% orang bangun dengan perasaan tidak enak dan murung setelah tidur siang ini karena terlalu lama. Pada dasarnya kanti-kanti durasi ideal tidur dia ini antara 20 hingga 30 menit cukup untuk menyegerakan tanpa masuk ke fase tidur nyenyak. Maksimal 1 jam agar tidak mengganggu tidur malam dan meningkatkan risiko penyakit. Jika kanti-kanti sering merasa sangat mengantuk di siang hari, itu bisa menjadi tanda kualitas tidur malam yang buruk atau masalah kesehatan yang harus diperiksa. Nah, itulah informasi di siang hari ini. Kanti-kanti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
1: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
0: Ya nyambil gitu.
1: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.

Iya, Kak Ganti, kembali lagi di Jambi Siang Iko hadir informasi penutup perjumpaan kita. Kali ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah tidak lagi menambah tenaga honor baru di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, Kak Ganti, langkah tersebut diperlukan untuk mengendalikan belanja pegawai daerah dibatasi maksimal 30% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah. Komposisi belanja pegawai tersebut diatur Kak Ganti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana sebagian besar pemerintah daerah saat ini memiliki porsi belanja pegawai di atas batas maksimal yang ditetapkan dalam regulasi tersebut.

Iya, katanya menurut Tito, penumpukan tenaga honor ini pada akhirnya menimbulkan tuntutan agar mereka mendapatkan kepastian status pegawai sebagai aparatur sipil negara, baik melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maupun pegawai PNS. Ia mengingatkan bahwa ASN tersebut terdiri dari dua kategori, yakni PNS dan juga P3K. Ketika jumlah tenaga honor tersebut bertambah, pemerintah pada akhirnya menghadapi tekanan untuk mengakomodasi mereka melalui proses seleksi dan pengangkatan. Nah, menurutnya, proses pengangkatan tenaga honor yang kemudian menjadi P3K juga berimplikasi pada peningkatan beban belanja pegawai daerah karena pembiayaannya bersumber dari APBD. Karena itulah, kanti-kanti, Tito kembali mengingatkan kepala daerah agar tidak lagi merekrut tenaga honor baru. Ia menilai penambahan honor hanya akan menambah tekanan fiskal daerah dan menjadi beban bagi pemerintah berikutnya. Ya, kanti-kanti, itulah informasi menutup perjumpaan kita di Jambi Siang Iko. Dan tentunya, kanti-kanti, tetaplah bersama kami di Perempat Era di Jambi, karena nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani kanti-kanti di sepanjang hari ini. Dan di hari ini kanti-kanti akan bergabung nanti di Prodangdut.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ketika nanti tentu kita masih bersama di Jambi Petang Iko pada edisi hari Iko di Mano, yaitu hari Kamis 11 Juni 2026. Di Pro Dangdut dan juga tema kita tentunya iya, pada hari ini yaitu aksesoris yang wajib dibawa saat berpergian. Ada mengganggu ya.

0: Halo Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Wati.
1: Iya, Anur, apa
0: Iya.
1: kabar?
0: Alhamdulillah baik, Bunda. Gimana juga kabarnya, Bunda?
1: Sudah mulai enak kan, masih kalau jalan agak oleng.
0: Agak oleng ya?
1: Kalau gue jalan goyang.
0: Oh, iya.
1: Potensi darah tinggi itu Nur agak lama memang Nur sehatnya Nur.
0: Ini ya mendingan lah Bunda ya.
1: Iya sudah lumayan, cuman kalau ke jalan goyang, apalagi kalau sudah jalan capek dikit, nah sudah lah goyang lah deh.
0: Goyang ya, oh iya.
1: Bagaimana? Goyang joget. Apa tema Nur? Tema kita apa?
0: Tema kita aksesoris yang wajib dibawa, misal kayak saya nih jam-jam gitu harus dipakai.
1: Aksesoris?
0: Yo.
1: Tidak pakai aksesoris, polos be Bunda.
0: Polos be, tas tidak dibawa apa?
1: Polos. Hah?
0: Tas.
1: Kalau kondangan tuh bawa, kalau ke pasar sih bawa boleh, kantongi duitnya di kantong tuh.
0: Oh gitu.
1: Iya. Karena kalau bawa tas kalau di pasar tuh bahaya masalahnya.
0: Iya sih.
1: Copet banyak.
0: Mau
1: juga tuh kan copet.
0: Oke, okay. Baik. Lagu kita apa nih, Bunda?
1: Lagunya kayaknya ada setan.
0: Dari siapa tuh?
1: Tak tahu siapa nyanyi.
0: Aduh setan.
1: Ada setan.
0: Oke, okay, dicari dulu Bunda ya sambil sama salamnya.
1: Salamnya dikit ya, yuk.
0: Ya.
1: Banyak-banyak.
0: Ah, ngamuk, Ge.
1: Mbak Nyopina, Windy, terus Anita, Mama si kembar, Pak Nasur, Ibu Parida, terus Tika, Andi Cakra, Bang Ijal, Bang Rudi, Amar Bakung, Alimi Nadia, Bang Tamrin, terus Mang Aj, Jumpero, Abdu, Sinta Palima, Andrea, Kakak Butet, Pak Udin, Bang Kadir CS, Dedek Sikumbang, Putra Borneo, PMC, Putra RTM, Putra Pulau Kijang, terus buatnya Tengku Ardiansa, Babang Topan, Solo Tampan, Mbak Jarwo, Bang Rizku di Bengkulu, terus tuh, ajak dong Borneo, Nur. Buat yo siapa nih, Ki Semar, Puja 62, Atuk Kijang, Bang Jos, Bida Ponda, Putri Kademangan, Oh Solia, Yani Lebak Bandung, Yani Sengeti,
0: untuk semuanya banyak tuh udah
1: apa?
0: Banyak Rusli, banyak loh
1: dari Rusli nih, siapa nih, Dekli Raden, Abah Ujang, Jembatan Emas, yang di Buliani siapa ya?
0: Entah.
1: Ada lupa pula. Abangnya Bang JJ. Bang JJ, kami kenal Bang JJ sama emok tuh Bang JJ. Selama jadi pasar tuh. Nur, Bang Iing Simpul ada lagunya Nur?
0: Ada lagunya.
1: Ada kan? Ada terus buat siapa? Siapa lagi Nur ya?
0: Terus semua.
1: Abang nembutnya galau-galau Nur.
0: Yo.
1: Ini terus sudah masuk dalam agenda Nur, kalau tidak masuk bahaya Nur. Buat anu sehat selalu, lancar bikinnya, terus ke depannya. Oh iya kemarin, bempat sama Pertis Simpang boleh?
0: Oh, saya lagi yo, siaran.
1: Yo, Pina, Pak Mok, sama sekali lagi Pak Mas Indra, apa
0: siapa tuh? Iya, iya, lagi siaran saya.
1: Kamu yang mampir ke Simpang boleh di orang. Anu ke Simpang boleh sih.
0: Siaran.
1: Siaran kan pagi.
0: Iya, kan orang itu siang. Saya kan siang.
1: Siaran jam 10.
0: Iya, saya kan dinas jam 10.
1: Oh, iyalah. Lancar dikit sih ke depannya ya. Rasul dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayo Bang Rindu gimana? Nur Bude Pancasila Nur ketinggalan Nur. Bude Bukit Pancasila masuk Bude yo, Naila juga yo, Ika Nyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mudawati yang sudah bergabung ya tentunya di Pro Dangdut kita pada siang hari ini. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdutnya.
0: Yo.
2: Sudah masuk.
0: Sudah masuk ini nih. sehat.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Bang Amar juga kayak mana?
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Sehat lah. Kayak mana sano? Panas dak?
1: Panas lah, tidak dong. Si kemarin lah.
0: Oh, dak ada berengkang nian ya?
1: Iya dah.
0: Oh, dah. Oke Bang Amar, tema kita di siang ini yaitu aksesoris yang wajib dibawa nih saat berpergian.
1: Kalau dompet pastilah.
0: Pastilah dah.
1: Ya dompet, HP.
0: Kalung.
1: Tidak pernah pakai kalung.
0: Tidak pernah. Jam.
1: Yo, tak suka pakai kalung.
0: Oh gitu.
1: Yo.
0: Oke. Tapi itu dompet wajib lah dah. Halo? Halo.
1: Ya.
0: Ah, hilang suaranya.
1: Oh, hilang.
0: Iya. Langsung be lagu kita apa?
1: Lagunya Goyang Kewer-Kewer ada.
0: Goyang Kewer-Kewer?
1: Iya.
0: Goyang Kewer-Kewer.
1: Ada biasanya tuh?
0: Biasanya. Ini kan enggak biasanya. Goyang Kewer-Kewer ya.
1: Iya, salam-salam dulu ya.
0: Oke, di
1: sana. Salam banyak macam-macam. Salam. Pokoknya baru di malam ini kawan juga mbak lagi pernama waktu saya menjaga belakang kabutan mbak jabang tamri mbak lanjut KDCS Hero Cinta Salima juga pokoknya Nelly Bahna Basawan mbak Putra Belah Tijang mbak Musi Rizli pokoknya Ija Naila Haji mbak Nani Mas Susi Budi Sila mbak Yani Bunyani Bunyanya juga mbak Selia mbak Armi juga Putra RTM Jab Bang Jul juga, Anissa, Wokti, Naikrah, Abdul Yusuf, ada?
0: Masih dicari lagunya ini. Nggak ada
1: kayaknya. Buatnya, Padi Sadewa juga, punya Topan juga. Buatnya, ada Pak Mu situ ya?
0: Pak Mu nggak ada lagi?
1: Dadunya Pak Mu gitu?
0: Dado.
1: Ada lagu ya?
0: Lagunya Kewer-Kewer, kalau goyang Kewer-Kewer nggak ada.
1: Tati
0: yo.
1: Kewer-kewer ado.
0: Kewer-kewer ado.
1: Ah, silah. Ah, makasih yo.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar yo yang sudah bergabung tentunya di Jambi. Petang Iko.

0: Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Jambi Petang Iko.
3: Ini loh, Mas. Wah, ini

أشهد أن لا إله إلا

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

0: Jambi Petang Iko.
1: Brum 4 FM 99,2 MHz.

0: Ya, selama sore ganti-ganti tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz tentunya pada petang Iko, dan juga tema kita pada hari Iko yaitu aksesoris yang wajib dibawa saat bepergian. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutannya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Anu?
0: Alhamdulillah baik. Bunda Nadia juga kayak mana?
1: Alhamdulillah,
0: sehat
1: walafiat.
0: Alhamdulillah, Bunda.
1: Masih semangat kan?
0: Hah?
1: Masih semangat.
0: Masih lah,
1: iyalah, semangat
0: berpaling mah. Iya, apalagi kalau Bunda Nadia nelpon. Eh, semangatnya nih.
1: Banget tuh, mantapnya. Apalagi sih
0: ada peladurannya. Bunda, tema. Tema kita di petang ini di Prodang itu yaitu aksesoris yang wajib dibawa saat berpergian.
1: Wajib sekali lah, itu pastinya ada tas, isinya dompet, ada HP, jam tangan, rambut, untuk ganti jilbab juga.
0: Woi, banyak tuh.
1: Iya, banget salin jilbab kalau Bunda
0: ganti lagi. Gitu.
1: Nah, gak mau keringetan gitu nah orangnya, dalam jilbab itu kan kadang mati bapak kan.
0: Ya.
1: Itu betul-betul Bunda tuh.
0: Itu, ya, itu wajib
1: memang harus bawa.
0: Wajib Bunda ya.
1: Jilbab sama jam tangan sama HP.
0: Woi, banyak tuh.
1: Ya, kalau penuh kalau sudah berjalan kata Bang Halimin, banyaknya mbak ini bawa. Iya, biasa lah.
0: Iya.
1: Lagunya Anur.
0: Lagu kita apa?
1: Lagunya Kau Tetap Misteri.
0: Hah?
1: Kau tetap misteri? Iya, gak tahu siapa nyanyi suaranya.
0: Ay, ngapa nak misteri-misteri ini ya,
1: nah. Itu lagu tebukannya tabirnya katanya tuh. Salam ya, Nur.
0: Oke.
1: Salamnya buat Nganu, selamat sore, selamat bertugas, sudah semangat ya, Nur ya. Salam kompak juga, terus sama terus di perempat ya. Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, ada Armi Nudung, Tapi Upa, Kak Butet, Putra Ijang, Putra RPM, Kabit, CS, Abdullah, Hamza Yusuf, Andi Musur, Andi Cakrawinata, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Vero, Amsa, Wahudin, terus ada Mama Sufri, ada Andi Musur, apa dia? Apa kau sebulan, Amin?
0: Oke.
1: Lagu ada Nur?
0: Yuk, ada lagunya.
1: Oke, lagu ditunggu. Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia yo, tentunya sudah bergabung di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut Sanggo.
0: Ayo.
2: Kemana ya Ganur?
0: Hah?
2: Ke perempat aja lah.
0: Iya, perempat aja lah.
2: Iya,
0: gimana kabarnya Bang Hamzah?
2: Alhamdulillah baik.
0: Lagi ngapain nih?
2: Lagi monitor ya.
0: Lagi monitor lah. Apa kegiatan gitu sore-sore ini?
2: Kegiatannya nggak ada lagi sore. Kalau sudah pagi, ya sampai ke siang. Ya. Kalau sore-sore seperti pukul 3 ya lewat tuh nggak ada.
0: Nggak ada.
2: Ya, lalu paling-paling bersihkan di rumah gitu
0: ya. Oke, baik. Baik Bang Hamzah, tema kita aksesoris yang wajib dibawa saat berpergian ya.
2: Kalau berpergian tuh wajibnya yang penting lah kan.
0: Apa tuh?
2: Dompet.
0: Apa?
2: Dompet.
0: Dompet, abis itu sikok we.
2: Iya. Dompet dengan HP.
0: Ya. Aksesoris. Kalau saya, saya jam.
2: Kalau dompet tertinggal, gimana mau belanja?
0: Bilang be, mau ngutang dulu bilang.
2: Iya.
0: Iya. Lagu kita apa nih?
2: Lagu kita nih, lagu dari orang Jambi lah, Bang Bay.
0: Apa tuh?
2: Adik berambut panjang dari Hari Putra.
0: Adik berambut panjang.
2: Ya, dari Ari Putra. Ari Putra orang Jambi.
0: Iya, kita cari dulu lagunya ada apa tidak.
2: Ya, kalau belum ada ganti yang lain.
0: Iya, di sampai salamnya dulu ya.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Muhammad Anur Apriansyah, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian tadi yang sudah diwakili dari Bunda Nadia Purnama tadi, semua pen perempat tanpa terkecuali. Selamat sore, selamat beraktivitas yang lagi beraktivitas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Bersama keluarga tercinta ya. Lagunya ada?
0: Dari siapa? Hari Putra ya?
2: Hari Putra.
0: Oh iya iya, ada.
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Ya tentunya Bang Adi.
0: Anur.
2: Bang Anur, selamat sore sama petugas, terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau udah lama ke DP itu kan ada penting ya.
1: Pentingnya enggak itu.
0: Iya.
1: KTP. Kalau itu
0: kalau alam. Kelapi itu salah. Kayak Jawa apa lagi ke motor, pakai bubunyi, angkat api aja nombor.
1: Iya, betul nian.
0: Nah, lah lagunya tuh.
1: Nih, lagu kita apa?
0: Lagu Hanyut Dalam Kemesraan lah.
1: Apa?
0: Hanyut Dalam Kemesraan.
1: Hanyut Dalam Kemesraan.
0: Iya.
1: Oke, dicari dulu, Cik.
0: Iya, salam yang berlewat tadi ya, Pudi.
1: Tadi Bang Hamzah.
0: Oh, Hamzah. Selamat sore, sehat selalu. Buat Ija yang kedua. Buat Dudi, Cisengeti. Army. Army Muda, Haji Buksing, Kadir CS. Abdullah, Marta, Nanda Yusuf. Mas Ahmad, Ramajar, Sambil. Terus buat Mama Kemar, Hilang. Bina, Tampar Riau, Anik Hari Sengasoma, Nela Bukit Bali, Terus Bapak Pengro, Ikar Syakri, Tidak tuh masa ini dengan bundanya dia nyom, bunda saya selalu. Terus Ida dari kecil, Mbak Iza di Nujung Garan, Mbak Solia, buat semua lahir yang lagi minat berempat, mudah sehat selalu.
1: Oke.
0: Ini buat Anur, mudah sehat, ya Berga. Makasih waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ci Ruslio yang sudah bergabung tentunya di Prodangdo.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Prompa Jambi.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, selamat sore ganti-ganti. Tentu kita masih bersama di Jambi Petang Iko dan juga di Pro Dangdut Dangdutan. Yo, halo Pro Dangdut.
1: Dangdutan yo.
0: Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rudi.
1: Iya, apa kabarnya, Nur?
0: Alhamdulillah, Bang Rudi juga kayak mana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga, Nur.
0: Sehat. Lah balik, Bang Rudi.
1: Baru selesai nutup jualan
0: orang. Oh, udah selesai. Oh, oke. Okay. Kalau nyampe rumah jam berapa biasanya?
1: Balik ke rumah mungkin pas maghrib atau sebelum maghrib, Nur. Mandi dulu. Bersih-bersih, nanti sudah bersih baru pulang.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Baik Bang Rudi, tema kita aksesoris yang wajib dibawa saat berpergian.
1: Kalau untuk berpergian jauh mungkin kita pakai tas kecil lah ya Nur ya.
0: Tas kecil ya?
1: Yang repot ya. Karena masuk dompet di situ kan masuk juga api-api di situ casan juga kan.
0: Betul.
1: Nah, kalau kondangan paling bawa api sama dompet nomor tetap kalau dompet yang sampai ketinggalan.
0: Kayak jam?
1: Kalau jam kurang hobi Nur makainya.
0: Oh kurang hobi?
1: Iya, cincin-cincin kurang hobi juga kurang galung, kurang hobi Nur.
0: Kalau saya
1: terlalu ribet rasanya.
0: Oh terlalu ribet ya. Kalau saya yang wajibnya kan jam sih.
1: Jam lah ya.
0: Iya.
1: Tiap orang kan beda-beda Nur ya.
0: Betul sekali. Oke, baik. Bang Rudi. Apa lagu kita?
1: Lagunya Cinta Bilang Cinta, Nur.
0: Cinta Bilang Cinta?
1: Yo, jangan cinta bilang gak cinta, yo.
0: Yo.
1: Yo, kalau cinta bilang cinta lah, Nura.
0: Nah, itu dia.
1: Itu dia, yo.
0: Oke.
1: Oke, salam dikit, Nur, ya. Oke, Pak Anur, selamat sore. Sehat selalu, sukses selalu, ya. Tadi Abdul Mawati juga, Amza Yusuf, Sirusuli juga ada tadi, ya. Juga Pina dari Kampar juga, tadi satu lagi, ya. Amarkan juga ada tadi, ya. Intimpul Abdullah juga, ya. Mama Kembar juga. Andi Mungkin, Amza Yusuf juga, Andi Capra Dinata juga. Dari Intimpul Abdullah, Kang Ajum, Kabuten, Ajeng, Bedisila. Ya, no sepuan juga Bang Jal Basamrin. Babang Tampan juga ya. Buat kalau galela Nur. Ada lagu ni Nur?
0: Ada lagu kita.
1: Dari Adibal ya Nur.
0: Hah?
1: Dari Adibal Sarul ya.
0: Iya, Adibal.
1: Iya. Okelah, lagu ditunggu Nur. Sehat selalu, tetap sukses Nur.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Rudi yang sudah bergabung tentunya pada Soriko ya. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdutan ya.
0: Yup.
2: Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mbak Viro.
2: Iya.
0: Iya. Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Alhamdulillah baik sehat ya pada sore hari ini.
2: Iya.
0: Oke lah tema itu aksesoris yang wajib dibawa saat berpergian nih.
2: Aku kalau kerja sih ya bawa bedak, lipstik, parfum, kecil,
0: lipstik, banyak ya, banyak.
2: Ya, kalau aksesoris aku pakai perak mas.
0: Oh pakai perak?
2: Iya dalam kaki, dalam tangan.
0: Oh.
2: Kalau lengkap kayak gitu.
0: Yang perak. Oh yang perak ya. Kalau yang lain kenapa?
2: Kalau
0: gatal.
2: Aku...
0: Enggak, memang ada yang ya, bisa betul. Ini ada yang enggak bisa pakai perak, yang pakai perak ada yang gatal cuman bisonyo emas, ada yang kayak gitu.
2: Aku kalau pakai perak tuh dari dulu.
0: Oh, dari dulu. Ya,
2: cuman satu yang enggak ku bawa tuh HP Android.
0: Oh, HP Android.
2: Ya, kalau HP Android aku di kamar, taruh kamar lemari.
0: Oh, gitu.
2: Kalau HP jaga
0: dibawa ke mana-mana.
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Lagunya mas?
0: Lagu kita apa?
2: Ini apa? Doa Suci.
0: Hah?
2: Doa Suci.
0: Oh, kirain doa.
2: Apa yang dari Dekirian?
0: Dekirian? Dekirian, Deki.
2: Salam mas ya.
0: Kian, oke.
2: Hormat mas siaran pulangnya siaran selalu. Bok Bang Rudi sombong banget, nggak nengko mementang mau disunat. Buat CLC di Semar, Ajeng Buruan Masuk, Wahudin, buat Bang Pujang, buat Tina Kampar, Bunda Nadia, Mbak Halimin, Bang Abdullah, Amar, Bang Armi, buat Bang Sule, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Bang Tamrin, Bang Ijal, buat siapa itu?
0: Siapa lagi?
2: Kitmar, si Rosli, Bang Meun. Semuanya lah, Mas, ya.
0: Oke, lagunya yang ngedonya dari Imam Esa Revin sama Revina Alvira.
2: Gak ada yang dikirim ya?
0: Gak ada.
2: Kalau yang Revina
0: Revina Revina Alvira yang ngedonya doa suci.
2: Ganti yang ini pesamu untuk aku dari Revina Alvira.
0: Kalau ado juga ya dari Revina Alvira ya.
2: Ada mah.
0: Iya, kalau ado.
2: Cari
0: Pestamu dukaku.
2: Pina Fira. Buat Pina juga, Pina Kampar. Buat
0: apa itu? Oke, adanya Mega Mustika sama Yulia Citra.
2: Enggak mau.
0: Yang adanya itu.
2: Kalau ini Sejuta Luka daerah Pina.
0: Apa?
2: Sejuta Luka daerah Pina.
0: Sejuta Luka.
2: Iya.
0: Revina, ada Sejuta Luka.
2: Iya, udah itu aja lah.
0: Oke.
2: Semua pulangnya tadi ya.
0: Yuk.
2: Makasih tahu nanti malam siapa siarannya nanti
0: malam. Siapa nanti malam? Oh, Bang Baihaki.
2: Oh iya. Makasih Mas ya.
0: Yuk.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Viro yang sudah bergabung tentunya ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut tadi yo.
0: Ayo. Alhamdulillah baik Bang Armi.
1: Iya. Ayo.
0: Bang Armi di Mudung enggak sih?
1: Iya, betul sekali.
0: Ayo. Mudung mana Bang Armi?
1: Mudung Darat.
0: Oh, Mudung Darat.
1: Tahu Mudung Darat?
0: Tahu lah. Kalau ya kalau dari laut,
1: mudung laut.
0: Iya.
1: Kalau di mudung darat maju lagi.
0: Maju lagi ya?
1: Iya.
0: Mudung
1: laut kan pinggir Batanghari itu.
0: Iya iya.
1: Pernah kesini dah?
0: Pernah, tapi udah lamunian. Udah lama saya di situ.
1: Lewat be ya?
0: Iya, main-main lah ya. Oke. Okay. Abang.
1: Dangdut.
0: Ini dulu.
1: Medan boleh,
0: asalkan dangdut. Kita tema kita yaitu aksesoris yang wajib dibawa saat berpergian.
1: Kalau saya cincin. Jam. Topi.
0: Oh, topi. Kalau ketiga tuh yang wajib yang mana tuh?
1: Galo-galo jola.
0: Oke, baik.
1: Kalau topi itu kan selalu biar dado panas
0: ya. Oke. Baik, lagu kita apa nih, Bang Armi?
1: Jamila bintang apa tuh ya, apa? Bintang film India.
0: Jamila bintang film India ya.
1: Iya.
0: Oke. Dari siapa tuh?
1: Lupa pula siapa yang nyanyi.
0: Jamila bintang film India.
1: Salam dikit ya.
0: Yuk.
1: Buat Anur. Salam tugas, semoga sehat selalu. Nanti pulang hati-hati. Buatnya Pero tadi ya, Bang Rudi ya. Anu fotokopian di orang dua itulah. Tenggolnya dari A sampai Z juga lah.
0: Oke. Okay. Date lagunya, Bang?
1: Date ya?
0: Iya.
1: Kalau udah hati apa ya?
0: Apa tuh?
1: Ada aja yang remix apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Apa namanya? Cinta dari Seberang.
0: Cinta dari Seberang?
1: Iya, yang remix nggak ada lah.
0: Yang remix ya, remix cinta dari.
1: Biar goyang-goyang.
0: Iya lah, suri-suri lah.
1: Iya.
0: Cinta dari Seberang. Kayaknya enggak hati lah yang remix, Bang.
1: Hati juga?
0: Iya, hati yang dari remix. Cuman ada Cinta dari Seberang. Bukan remix, tapi.
1: Masing lah.
0: Masing lah?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Yang dangdut, tapi ya. Sekali lagi, buatnya Anur. semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Armi yo yang sudah bergabung tentunya di Jambi Petang Iko.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Provinsi Jambi pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera. Pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang di Bukit Tinggi, memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 subprovinsi yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Kresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Januari 1957, BKRD menyatakan Kresidenan Jambi menjadi provinsi. 8 Februari 1957, peresmian provinsi dan kantor gubernur di kediaman residen oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan provinsi diperkuat oleh keputusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli 1957, Undang-Undang Nomor 1/1957, dan Undang-Undang Darurat Nomor 19/1957 dan mengganti undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958.

RRI dengan esensi buku, Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial, karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kita ganti di sesi terakhir kita di 08116707992 tentunya untuk ganti-ganti yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut di Jambi Petang Iko. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdutan
0: yuk. Dangdutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah
0: dengan ini.
1: Sehat
0: walafiat.
1: Mudah-mudahan
0: Mas Nur
1: juga sehat.
0: Amin. Iya. Lagi ngapain Bang Putra?
1: Lagi menunggu giliran anu nih.
0: Giliran Bali. Oh, telepon. Anggiri. Giliran Bali.
1: Enggak lah.
0: Oh, enggak.
1: Iya, okay. Udah di rumah sudah. Balik mana?
0: Oh, udah di rumah ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Tema kita hari ini yaitu aksesoris yang wajib dibawa saat berpergian.
1: Iya, saya ini orang desa mas, jadi tidak berapa model-model. Yang seperti abang itu apa, jam tangan, HP, ya topi, itulah. Ya kalau sepatu saya tidak juga bertanda aja mas.
0: Oh iya.
1: Ini saya orang desa mas. Ini nggak apa-apa.
0: Ya,
1: yang penting rapi.
0: Iya.
1: Terus jangan apa? Jangan peku. Nah. Apa takut tuh?
0: Takut apa?
1: Peku. Maksudnya wangi, tidak peku.
0: Iya. Baik, Bang Putra, lagu kita apa nih?
1: Lagunya Kerudung Cinta dari Mansur.
0: Hah?
1: Kerudung Cinta.
0: Kerudung dari Mansur. Cinta. Oke, dicari dulu ini sambil salam-salamnya.
1: Ya, salamnya mungkin saya terakhir ya.
0: Mm-hmm.
1: Salamnya buat semuanya teman-teman saya yang ada di Kalimantan, di Jakarta, di Sulawesi, di Lampung, Palembang, terus terutama di Jambi, saya orang Riau juga. Pokoknya buat semuanya mudah-mudahan selalu diberi kenikmatan oleh Allah berupa kesehatan.
0: Amin.
1: Iya, lagunya ada.
0: Lagunya doh.
1: Ya, terima kasih atas waktunya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Putra yo di Pulau Kijang yang sudah bergabung tentunya di sesi terakhir kita. Satu penelpon lagi pendengar. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut ini.
0: Ayo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat mas.
0: Alhamdulillah. Neng siapa nih Bang Ling yo?
2: Iya.
0: Kayaknya kabarnya?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Iya. Lah tema kita yaitu aksesoris yang wajib dibawa berpergian.
2: Jam tulah mas.
0: Jam tulah dak.
2: Ada yang lain dak.
0: Iya.
2: Jam lah perlu.
0: Nengok untuk nengok waktu gitu.
2: Iya. Di HP ada jam juga tapi jam itu perlu lah.
0: Iya. Oke, lagu kita apa nih?
2: Lagunya Minta Kekasih dari Nur Halimah.
0: Apa?
2: Kekasih.
0: Kekasih dari Nur Halimah.
2: Iya, Nur Halimah.
0: Nur Halimah, oke. Salam-salamnya, Bang.
2: Salamnya untuk Mas, selamat sore, Mas Susah, Mbak Adang, Bang Rudi, Mbak Udin, Bang Ramla, itu Bang Alimin, untuk Bang Abdullah, untuk Bang Kadir, untuk Mesti, untuk semua-semua, Mas.
0: Oke.
2: Iya, Mas, yuk.
0: Yup.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ling yo yang sudah bergabung tentunya di Jambi Petang Iko. Baik, ketika nanti benar sudah tentunya di Pro Dangdut kita, dan juga untuk ketika nanti yang belum bergabung, ketika nanti bisa bergabung pada esok hari tentunya, dan juga tentu kita masih bersama di 99,2 MHz.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: kabar hari ko.
1: Kabar hari ko akan dikati di Manopolda Jambi. Siapkan perkuat sinergi cegah kebakaran hutan dan lahan. Ketika tim pemerintah Provinsi Jambi pada Rabu 10 Juni 2026 kemarin menggelar apel siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla Provinsi Jambi tahun 2026 di lapangan Makorem 042 Garuda Putih. Apel dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris dan dihadiri unsur Forkompimda serta seluruh stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan bencana Karhutla. Terhadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar dan Rem 042 Gapu Brigjen TNI Nyamin, Wakajati Jambi Bima Suprayoga serta pejabat utama Polda Jambi, BPBD, Basarnas, BMKG, Manggalakni, Damkar dan instansi terkait lainnya. Apel siaga diikuti oleh personel gabungan yang terdiri dari TNI, Brimob Polda Jambi, Dit Polairut Polda Jambi, di Samapta Polda Jambi, Reskrimum Polda Jambi, Satpol PP, Basarnas, Manggalakni hingga Dinas Pemadam Kebakaran. Dalam amanah Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman serius yang dapat menimbulkan dampak luas. Mulai dari kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, gangguan kesehatan akibat kabut asap, hingga kerugian ekonomi yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat. Berdasarkan data BMKG, Provinsi Jambi diperkirakan akan menghadapi musim kemarau yang lebih panas dan kering pada tahun 2026 dengan pengaruh fenomena global El Nino. Sebagai besar wilayah Jambi telah memasuki awal musim kemarau pada Juni ini, sementara puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus hingga September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jambi juga menyerahkan tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan Satgas Siaga Darurat Bencana Karhutla kepada Danrem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Nyamin, selaku pelaksana harian Komandan Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi tahun 2026 berdasarkan surat keputusan Gubernur Jambi. Ketika nanti itu tadi dia informasi di kabar hari Iko di mana Polda Jambi siapkan perkuat sinergi cegah kebakaran hutan dan lahan. Dan tentunya kita masih bersama di Perompak 99,2 MHz.

0: batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit kasual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.
1: Pro 4 99,2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.
3: Loh, kerannya kok gak dimatiin sih?
4: Oh iya, aku lupa matiin keran.
3: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
4: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
3: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
4: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
3: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
5: Nah kang, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
6: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Prompa Jambi.

Ganti-ganti masih bersamamu, tentunya di 99,2 MHz. Satu informasi untuk ganti-ganti di mana FIFA gelar Fan Festival 13 kota terbesar dalam sejarah di 3 negara. FIFA akan menggelar Piala Dunia 2026 dalam rangkaian acara Fan terbesar dalam sejarah. Fan Festival tersebut akan berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Dilansir dari FIFA, Kamis 11 Juni 2026. Program ini dirancang untuk meningkatkan antusiasme global menjelang turnamen, serta menghadirkan pengalaman yang lebih luas di luar stadion. Acara ini tidak hanya ditujukan bagi penonton yang memiliki tiket pertandingan. Acara tersebut juga dibuat bagi penggemar yang ingin menikmati suasana Piala Dunia melalui fanzone di berbagai kota. Pertandingan akan ditayangkan di layar raksasa disertai hiburan musik kelas dunia serta berbagai atraksi budaya lokal di setiap lokasi. Ketika ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan kami baca di laman rri.co.id.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma flu biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap, demi keluarga, aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan kompleks goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Kompleks goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan, di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

Ya, masih bersama Ketik Anti di Pro 4 FM 99,2 MHz. Informasi berikut ini, Shania meriahkan Grand Final Festival Gitar Indonesia 2026. Ketik Anti penyanyi Shania turut memeriahkan Grand Final Gitar Indonesia 2026 yang digelar di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta Kamis 11 Juni 2026. Selain menjadi dewan juri, Shania juga tampil menghibur para peserta dan penonton juga membawakan dua lagu andalannya. Penampilan Shania menjadi salah satu sajian spesial dalam rangkaian puncak acara Festival Gita Indonesia 2026. Kehadirannya menambah semarak kompetisi yang diikuti finalis muda dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam penampilannya, Shania membawakan lagu Cintai Aku Lagi yang disambut antusias oleh para penonton. Lagu tersebut mengajak audiens bernostalgia dengan karya yang telah lama dikenal pecinta musik Indonesia. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat dibaca di laman rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Pro 4, Jambi.

Berkata Sayyidina Umar, engkau merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, sementara ibumu merawatmu sambil mengharap kehidupanmu dan kebahagiaanmu. Ingatlah, kejayaan dan kebahagiaan yang kamu miliki bukan dari doa kekasih yang tidak halal yang sering kau pujakan, tetapi keberkatan doa seorang ibu yang tanpa lelah mengingati dan mendoakanmu.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receive. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita. Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarah diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarah diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

Selamat malam Ganti-ganti, dan juga kita masih bersama di Jambi Petang Iko. Satu informasi di mana Menteri Pan-RB ratakan, maksud kami petakan kebutuhan guru rekrutmen lewat seleksi.

Ganti-ganti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan IRBI Rini Widiantini menegaskan penyelesaian tenaga honorer telah diatur melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Pemerintah kini fokus memetakan kebutuhan guru secara lebih akurat untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di berbagai daerah. Rini mengatakan pemerintah telah mendata sekitar 1,7 juta tenaga non-ASN dari berbagai instansi pemerintah seluruh Indonesia. Pendataan difokuskan pada guru tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan sebagai prioritas penataan aparatur pemerintah. Rini menyatakan rekrutmen P3K untuk guru akan dilakukan melalui seleksi sesuai ketentuan yang berlaku saat ini. Menurutnya skema afirmasi yang pernah diterapkan sebelumnya tidak lagi digunakan dalam proses rekrutmen tersebut. Ganti-ganti, untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan ganti baca di laman rri.co.id.

0: Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.
1: RRI dengan esensi buku, Kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu, Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku Kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu, Sedap Meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam

Malam ganti-ganti kabar Hariko di mana anak 6 tahun hilang di Muara Bulian. Proses pencarian terhadap Alaka Dwi Pranata berusia 6 tahun yang dilaporkan hilang di Kelurahan Serida di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi masih terus dilakukan. Anak tersebut dinyatakan hilang pada Rabu pagi. Berbagai upaya dilakukan keluarga, warga, dan pihak kepolisian untuk menemukan anak pasangan Herman dan Fadilah Sandi tersebut. Namun sampai saat ini belum ada kabar maupun petunjuk pasti terkait keberadaan anak itu. Dapat diketahui Alaka terakhir kali diketahui berada di rumahnya sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat ketika sang ibu hendak menjemput anaknya yang lain pulang sekolah. Sekitar 30 menit kemudian ibu anak tersebut kembali ke rumah dan mendapati putranya sudah tidak ada. Kakak Alaska yang baru pulang langsung mencari ke dalam kamar namun hanya menemukan barang-barang milik korban masih berada di rumah. Kondisi rumah yang berada di area pemukiman dengan bagian belakang perbatasan langsung dengan perkebunan karet membuat pencarian dilakukan di banyak titik. Warga menyisir kawasan sekitar rumah, kebun hingga lokasi-lokasi yang dianggap memungkinkan dilalui korban. Salah satu warga setempat Asep Irawan juga ikut melakukan pencarian bersama ratusan warga turun membantu sejak hari pertama. Keluarga juga telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Pemeriksaan sejumlah kamera pengawas di sekitar lokasi telah dilakukan, namun belum memberikan petunjuk mengenai keberadaan Alaka. Keluarga berharap Alaka segera ditemukan dan dapat kembali berkumpul bersama orang tua, sementara pencarian masih berlanjut dengan melibatkan warga dan pihak terkait. Ketika di satu informasi di kabar Hariko kita pada Jambi petang Iko.

Ganti-ganti saat informasi di mana Gunung Semeru erupsi 6 kali letusan capai 1000 meter. Pendengar, masuk kami ganti-ganti, Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, tercatat mengalami 6 kali erupsi pada Kamis 11 Juni 2026. Tinggi kolom letusan mencapai 1000 meter di atas puncak gunung. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian, mengatakan erupsi tertinggi terjadi pada pukul 8.03 waktu Indonesia Barat. Ini dengan kolom abu mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak atau 4.676 meter di atas permukaan laut. Erupsi pertama terjadi pada pukul 00.41 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu sekitar 600 meter di atas puncak. Abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang mengarah ke barat daya. Berdasarkan hasil pengamatan kegempaan periode pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia Barat, terdapat 18 kali gempa letusan atau erupsi, 1 kali gempa guguran. Lalu 6 kali gempa hembusan, 1 kali gempa harmonik, serta 3 kali gempa tektonik jauh. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan Hari Besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

0: Sahabat budaya, Geopark Merangin merupakan situs peninggalan zaman purba yang ada di Kabupaten Merangin. Geopark ini memiliki koleksi berupa fosil yang terbuat dari kayu, daun, akar, hewan, dan juga kerang-kerangan. Fosil-fosil tersebut diperkirakan berumur lebih dari 300 juta tahun dan tersebar di sepanjang aliran Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Geopark Merangin merupakan kawasan konservasi dan edukasi yang menjadi ikon Kabupaten Merangin. Berbagai aneka fosil yang telah membatu dan berusia ratusan juta tahun bisa dijumpai di kawasan ini. Tidak hanya fosil, di tempat ini juga disuguhkan pemandangan alam yang masih asri dan lestari. Dan Geopark Merangin diperkirakan memiliki koleksi yang lebih lengkap dari geopark negara lain seperti Cina dan Amerika. Secara geografis, Geopark Merangin terletak di sepanjang kawasan Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Dan untuk menuju ke tempat ini, terdapat dua cara. Yang pertama yaitu dengan berarung jeram, dan yang kedua dengan melakukan cara trekking. Sementara titik start biasanya dimulai dari Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap. Dan jarak desa ini lebih kurang 35 km dari Kota Bangko. Taman Geopark Merangin termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, dan taman ini diperkirakan memiliki berbagai peninggalan masa purba. Penemuan fosil Geopark Merangin berawal dari seorang penduduk yang menemukan sebuah fosil yang berukuran 2,5 meter di pinggir sungai saat melakukan arung jeram. Dan akhirnya dilakukanlah penelitian dan diketahui bahwa fosil tersebut merupakan fosil dari kayu yang telah membatu. Para peneliti berpendapat bahwa fosil tersebut terjadi karena meletusnya gunung berapi dengan jangka waktu 20 juta tahun. Abu vulkanik dan letusan lava yang dihasilkan gunung berapi membentuk proses pembekuan pada pohon purba dan akhirnya tertimbun dalam abu vulkanik setebal 7 meter. Menurut peneliti, fosil-fosil yang ada di Geopark Merangin sangatlah lengkap dan masih sangat terjaga. Fosil yang ada di Geopark Merangin didominasi dengan fosil kerang, fosil mutiara purba, serta fosil kayu. Sebagian dapat dijumpai di sepanjang Sungai Merangin dan ada juga yang masih tertimbun tanah. Hingga saat ini masih terus dilakukan penelitian. Situs Geopark Merangin merupakan situs tertua yang ada di dunia. Geopark Merangin juga telah resmi bergabung dalam Geopark Nasional pada 3 Desember 2013. Dan bukan tidak mungkin kawasan ini menjadi tujuan wisata internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jambi Petang Iko.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah menurunkan dari langit air hujan dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah An-Nahl ayat 65.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
4: Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat."

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata, dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh. Tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat ningkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang nggak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi inget ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.
2: Jambi Petang Iko.

Ya, masih bersama Kanti-Kanti tentunya di kebersamaan kita di Jambi Petang Iko. Dan juga Kanti-Kanti satu informasi di mana keteladanan dinilai kunci tanamkan nilai Pancasila generasi muda. Kanti-Kanti Ketua Umum Pusako Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai keteladanan menjadi faktor utama dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Benarnya anak muda, anak emas kami akan sulit menghayati Pancasila apabila orang dewasa tidak memberikan contohnya. Setio mengatakan tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada orang tua. Di lingkungan keluarga, keteladanan juga harus ditunjukkan oleh para pemimpin, pejabat, aktivis, dan tokoh masyarakat. Menurutnya generasi muda akan mengikuti nilai-nilai yang dicontohkan oleh lingkungan sekitar. Karena itu praktik kehidupan sehari-hari harus sejalan dengan nilai Pancasila yang disampaikan kepada masyarakat. Selain itu juga, lanjut dia, penguatan nilai Pancasila tidak cukup dilakukan melalui ceramah atau slogan semata. Menurutnya penghayatan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan perlu diwujudkan dalam tindakan nyata. Kanti-Kanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat Kanti-Kanti baca di laman rri.co.id dan juga berada sudah Kanti-Kanti di kebersamaan kita pada Jambi Petang Iko. Nanti akan ada rekan Bayi Haki yang akan menemani Kanti-Kanti dari formasi pukul 20 hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Bay menikah yang menyunting seorang gadis yang bebas cantik jelita yang bernama Putri Malini. Dikala itu Guru Himba adalah seorang patih yang disegani di Kerajaan Sriwijaya itu. Belum lama kemudian datang serangan musuh dari Kerajaan Sriwijaya. Sehingga patih Guru Himba bersama istri dan kedua orang pembantunya itu kakak beradik yang sangat setia pada Guru Himba yang bernama Salaka dan Saliki. Mereka masuk hutan belantara yang belum dijamah manusia dan menuju ke arah kawasan Gunung Kerinci.

0: Dindo.
1: Yo, Kando.
0: Kerajaan Sriwijaya lah terdesak. Sebagian besar wilayah lah dikuasai musuh. Malam iku juga kita bersama Selaka dan Saliki harus masuk ke hutan supaya tidak bertemu dengan musuh.
1: Baiklah, Kando.
0: Hmm.
1: Kalau musuhnya yo kuat, tak mungkinlah kita mampu menghadapi mereka, Kando.
0: Yo.
1: Yo, lebih baiklah kita menyelamatkan diri kita lah, Kando.
0: Yo nalah, Dindo. Itu jalan terbaik. Secepatnya kita lakukan. Dan tolong bagi tahu Selaka dan Seliki supaya menyiapkan segala sesuatu untuk pindah ke tempat yang lebih aman.
1: Baiklah, Kando.
2: Ampun, Tuan Putri. Ada apa gerangan?
1: Tolong kemas barang-barang yang bisa kita bawa. Kita pindah mencari tempat yang aman. Yo, karena kerajaan Sriwijaya sudah jatuh di tangan musuh. Ajak adikmu Saliki.
2: Hamba, Tuan Putri.
3: Guru Wimba dan kedua pembantunya tu dengan sigap berkemas dan langsung membawa barang secukupnya masuk ke dalam hutan tu untuk menghindari dari musuh yang sudah mendesak

0: Untung terang bulan. Kita lebih mudah melihat jalan yang dilalui.
1: Betul, Dindo, betul. Dan harus bangga punya keluarga Selaka dan Saliki. Walaupun mereka itu membawa barang nan cukup banyak.
0: Iya, Kando.
1: Namun masih bisa merintis jalan di tengah gelap gulita dalam hutan belantara serupa iko.
0: Dindo merasa Selaka dan Saliki bukanlah pembantu, Kando.
1: Iya.
0: Namun mereka sudah merupakan bagian dari keluarga kita.
1: Betul, Dindo. Mereka itu sangat setia dengan kita berdua itu, ya?
0: Iya, Kando.
1: Mudah-mudahan baik apa yang kita rasakan tidak salah.
0: Oh iya, Kando.
1: Iya.
0: Iya, ternyata di tengah hutan belantara kok.
1: Iya.
0: Tidak begitu semak kayak di jalan kok, yo, Kando, yo. Tidak sama dengan semak belukar, Kando.
1: Memang macam itulah, Dindo. Di hutan nan lum dijamah manusia, lebih banyak kayu yang besar-besar.
0: Iya.
1: Dan di bawahnya tidak banyak pula anak kayu yang kecil-kecil. Jadi nampak agak tegang, ya?
0: Iya, lebih nyaman berjalan nampak itu, Kando, yo. Semacam iko, yo, kira-kira kita kok lah di mana, Kando?
1: Rasanya lah mendekati kawasan Gunung Kerinci, Dindo.
0: Oh, iya.
1: Kelagi kalau bertemu tempat yang dianggap aman dan nyaman, kita istirahat di situ. Terutama tidak jauh dari sungai, ya tak?
0: Iya, iya, iya.
1: Apo Dindo masih kuat untuk meneruskan perjalanan iko?
0: Kando, Kando. Demi kesetiaan kepada Kando tu, yo. Laut akan kuseberangi.
1: Iya.
0: Hutan belantara ku lintasi, Kando, dan gunung akan ku daki.
1: Iya, iya.
0: Lelat, tidak pula raso asalkan selalu hidup bersama Kando.
1: Alamak, Mak.
0: Kando.
1: Alangkah pandainya Dindo berkata. Raso bertambah besarnya badanku.
0: Iyo,
1: melambung Kando. Tinggi semangatnya diri. Dindo adalah bagaikan mutiara bagi hidupku. Jadi obat sayu di kala rindu, bagaikan madu di kala pilu.
0: bisa baik Kando ko berkato rasanya. Yo, berbunga-bunga hati Dindo ko buatnya. Oh yo Kando?
1: Yo.
0: Kita ko kayaknya sudah ketemu sungai.
1: Iya, iya.
0: Nampaknya air tu jernih nian. Sejuk lagi rasanya Kando.
1: Yo.
0: Macam mana kita istirahat di tempat iko be Kando?
1: Nah, kalau macam tu kata Dindo, baiklah ya, ya. Kita istirahat di seberang sungai baik. Nampaknya daerah ko agak kato.
0: Yo, enak nampaknya yo Kando yo.
1: Selaka?
2: Hamba tuan.
1: Sampai di seberang sungai, kita istirahat dulu yo. Sambil menunggu waktu pagi.
2: Hamba tuan akan kami siap tempat istirahat untuk tuan dan putri. Rasanya di tempat iko cukup baik untuk beristirahat.

0: Setelah sampai di kawasan Gunung Kerinci, Guru Wimba dan Putri Malinitu bersama kedua pembantu Setionyo bermalam di tempat itu. Tetedo sangat nyenyak, tidak terasa hari sudah pagi. Di tengah cuaca yang cukup dingin seperti itu, dinginnya daerah pegunungan dan hutan belantara. Suara kicauan burung dan siamang memecah suasana pagi itu.
1: Kando, kayaknya sudah pagi hari itu, Kando. Iya, Kando. Temanilah saya kau pergi ke sungai.
2: Iya, iya. Iya, Dindo. Rasanya tidurku terlalu banyak dan nyenyak. Tidak sadarilah pagi.
1: Yo, Kando tu capek, itu berjalan, Kando.
2: Sebentar ya. Yo. Saya nak ambil tempat air dulu. Sambilan lagi membawa air untuk dimasak. Eh, Selaka. Lah bangun. Lah pagi ko.
3: Hamba tuan.
2: Kami nak ke sungai dulu ya. Dan bangunkan Seliki.
1: Kalau ditengok, Kando, lokasi kawasan di tempat iko koyo cukup rato, Kando.
2: Iya,
1: rasanya tanahnya subur pula. Iya, untuk bertanam untuk kebutuhan hidup kita.
2: Benar, Nindo. Kita harus mencari tempat tinggal di tempat iko.
1: Iya.
2: Kita bangun dulu dan kita mulai hidup baru, ya? Iya. Di kawasan Gunung Kerinci iko. Mudah-mudahan baik kita akan dibagikan keturunan anak nasihat, kuat dan cerdas. Iya tak?
1: Iya, Kando.
2: Amin.
1: Iya, amin, Kando. Sebagai seorang istri, yo, Kando, yo. Saya sangat mendambakan. Yo, serupa yang Kando harapkan itu juga, Kando.
2: Iya, iya.
1: Yo, lah kita kok sama-sama bermohon, Kando, kepada yang kuasa. Untuk membagikan kebahagiaan kita, keluarga kita, dak, Kando?
2: Yo,
1: bersama kedua pembantu kita yang sangat setia itu, Kando.
2: Iya, nalah. Wah, air sungainya jernih juga ya,
1: Iya, Kando.
2: Jernih. Walaupun sungainya kecil,
1: dulu,
2: namun Kando. Banyak ikan di dalamnya.
1: Iya, Kando. Tengoklah tuna, Kando. Iya, Kando. Iya, air sejuk. Iya, cukup juga nyaman.
2: Iya.
1: Iya, sangat menyenangkan tempat itu, Kando.
2: Iya. Mudah-mudahan baik Dindo betah untuk selama kita berada di tempat itu, ya.
1: Iyo,
2: untuk membina rumah tangga. Yo, rumah tangga kita. Juga bisa menyatu dengan alam dan hutan iko. Dah macam itu, Dindo.
1: Iyo, Kando.

0: Sementara itu, Guru Wimba dan Putri Malini pergi ke sungai. Salaka dan Saliki dengan sigap bergegas menyiapkan minum pagi untuk tuan mereka. Dengan cepat Salaka mengambil air di sungai tanpa diketahui oleh tuannya. Dan Saliki mengambil kayu bakar untuk memasak air.
1: Wah, bukan main. Yo, memang benar luar biasa kerja kakak beradik tu. Siap pula dia dengan air kopi dan tehnya.
2: Mohon ampun, tuan. Kami telah lancang berbuat tanpa nunggu perintah dari tuan putri.
1: Tidak apa-apa. Kami merasa bangga punya keluarga supok selakan dan seliki. Yo, hubungan kita bukan lagi serupa majikan dan pembantu. Namun kita sudah menjadi suatu keluarga. Kita sama-sama berjuang menata hidup yang lebih baik ke depannya.
2: Hamba tuan putri, kami berdua siap melakukan apa baik yang diperintah tuan putri dan tuan guru Wimba.
1: Yo, baiklah. Hari iko selaka ikut dengan guru Wimba berburu mencari ikan di sungai, yo. Dan Saliki membantu aku untuk menata tempat tinggal kita sementara. Nanti kita yo bergoyor untuk membuat rumah.
2: Siap tuan putri.

0: Guru Wimba adalah mantan patih yang memiliki kemampuan bela diri yang hebat tuh. Ilmu yang tinggi dan pandai memanah. Dengan bakal kemampuan dan keterampilan itulah yang membuat dia tidak takut dan getar untuk hidup di Manobai. Bersama Salaka pergi berburu dengan membawa panahnya.
1: Biasanya di hutan lum ado di jamu manusia ko, masih banyak binatang buruan. Mulai dari kancil, napu, kijang dan rusu.
2: Iya, mudah-mudahan tidak terlalu lama kita menemukan salah satu dari binatang buruan ko.
1: Iya, kita berharap macam tu akan dimudahkan rezeki pada hari yang pertama iko. Iya, kita melangkah hidup di hutan iko.
2: Waduh tuan, suara apa tu?
1: Apa?
2: Kalau tidak salah tu suara harimau tuan. Ya hamba takut tuan.
1: Tidak usah takut Salaka. Harimau tu makhluk sama dengan kita. Sama-sama mau mencari makan. Biasanya kalau ada harimau, maka binatang buruan akan menjauh. Untuk itu kita ke Sungai Bayo mencari ikan.

0: Setelah membuat rumah tempat tinggal seadonya itu dengan beratap daun lipai dan kecubung, yang penting melindungi dari hujan dan panas, Guru Wimba bersama Salaka dan Saliki membuka lahan untuk bertani dan berkebun. Dan Putri Malini mulai merasakan perutnya mengalami perubahan, mulai mengandung anaknya yang pertama.
1: Kando, perasaan Dindo mulai mengandung anakmu, Kando?
2: Oh iya, itu artinya sebentar lagi Kando menjadi seorang ibu bagi anak-anakku.
1: Betul, Kando.
2: Iya.
1: Semoga anak yang dikandung iko tidak ada gangguannya, tidak, Kando, yo.
2: Amin.
1: Yo, menurut kata orang, mengandung anak pertama tu, yo banyaknya yang mengganggunya, Kando.
2: Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada Dindo. Nan penting, usahakan kita menyatu dengan alam, lingkungan, dan juga tempat tinggal. Dan jauhkan pemikiran nan membuat perasaan takut, cemas, hal buruk lainnya, Dindo.
1: Iyo, sebetulnya tempat iko sangat menyenangkan.
2: Iyo.
1: Bagi Dindo dan nyaman pulo kayaknya, Kando.
2: Iyo.
1: Cuman,
2: ngapo?
1: Iyo, ada yang terpikir bagi Dindo ko.
2: Apo tu?
1: Iyo, macam mana nasib anak kita kelagi?
2: Kalau itu tidak perlu Dindo pikirkanian, yo.
1: Iyo.
2: Hidup ko akan mengalir serupa air sungai tu. Kewajiban kita berdoa dan berusaha sesuai kemampuan dan keadaan yang ada. Macam tu, Dindo.
1: Yo, kalau macam itu, baiklah, Kando. Kita jalanilah hidup ni dengan ikhlas, tak, Kando, yo?
2: Yo.
1: Yo, agar kita tidak terbebani dengan pikiran dan perasaan, nak.
2: Ah, kan macam itu eloknya tu. Yang harus kita lakukan, ya, tak? Kita boleh baik punya mimpi, tapi tidak menjadi beban. Kita jalankan baik dengan niat ikhlas dan tekad nan kuat. Usaha dengan ulet dan gigi.
3: Demikian tadi mini drama legenda Jambi dengan judul Patih Guru Rimba melarikan

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan drama legenda berjudul Lubuk Bujang Gadis. Naskah dialihbahasakan oleh Sastra Indonesia 2015. Teknik dan montase Irzal Azwar. Sutradara Agus Rial Ram. Pendengar, inilah Lubuk Bujang Gadis.

0: Dahulu kala di hulu Batang Senamat, tepatnya di desa Senamat Ulu, hiduplah seorang lelaki yang cukup gagah dan bertubuh kekar. Ia digelari oleh masyarakat dengan nama Bujang Tuwo. Gelar itu dilekatkan kepadanya karena usianya yang sudah tidak muda lagi, namun tak kunjung menikah. Orang tua Bujang Tuwo sebenarnya sudah lama menyinggung soal pernikahan, namun Bujang Tuwo tidak begitu menanggapinya. Baginya jodoh ada di tangan Sang Pencipta. Karena sibuk bekerja, hal ini membuatnya tidak begitu terbebani dengan keinginan untuk menikah. Untuk kesekian kalinya, bertanyalah Ibu Bujang Tuwo kepadanya.
1: Oh, Jang, Jang anakku sayang. Sikolah, Jang. Kapan kau nak nikah, nak? Sudah dah sabar mak lu kau dengan bapak ingin menimang cucu.
2: Sudahlah, Mak.
1: Apa macam tu, nak?
2: Jangan diributkan lagi, Mak. Biar Tuhan yang mengatur. Bujang sebenarnya mau, Mak. Namun, tak mungkin jika tak punya rasa.
1: Memang benar apa yang kau katakan tu, Jang. Ui, nak. Tapi mak kau malu dengan orang kampung. Kau merasalah. Sakit rasanya telinga dan hati mama kau dengar mengunjing kau terus, nak.
2: Mak, sabar, Mak.
1: Aduh, nak. Oh, sabar apa lagi?
2: Doakanlah yang terbaik untuk anakmu ini, Mak. Sudah, Mak, sudah. Bujang mau jalan-jalan sebentar ya, Mak. Assalamualaikum.
1: Yo, hati-hati yo, Jang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melihat kepergian Bujang Tuwo, terbersih perasaan iba di hati Mama Bujang Tuwo terhadap nasib anaknya itu. Mereka tahu bahwa Bujang Tuwo lebih tertekan dengan sindiran penduduk kampung. Namun mereka tidak dapat berbuat banyak. Mereka hanya dapat berdoa agar Bujang Tuwo segera mendapatkan jodoh dan menikah.
1: Ya Allah, dekatkanlah jodoh anakku Bujang Tuwo. Jangan namanya lah Bujang Tuwo, tapi jodoh jauh. Ibu, hati hamba ya Allah melihat nasibnya.
0: Gunda hati Bujang Tuwo memikirkan persoalan itu. Sebetulnya ia juga ingin untuk menikah, namun ia tidak mau menikah dengan gadis yang tidak disukainya. Lalu ia menggunakan rakitnya dan mulai menyusuri Batang Senamat. Selama ini Batang Senamat merupakan tempat pelarian keluh kesahnya. Hamparan hutan dan bukit di kiri kanan seolah memberikan ketenangan. Ia seiring berlayar jauh untuk mengobati luka hatinya. Saat ini, kata hatinya, ingin pergi ke desa Senamat yang terletak di hilir Batang Senamat.

0: Dalam perjalanannya, Mujang Tuo sering bersenandung untuk menghibur diri. Ia begitu mengagumi kebesaran Tuhan yang telah menciptakan alam yang begitu indah. Namun, ia juga sering berkeluh kesah kepada Tuhan karena belum kunjung diberikan jodoh.
1: Ya Allah, dekatkanlah jodohku ya Allah. Kasihan mama dan bapak selalu bersedih hati karena nasibku ini.
0: Di tengah perjalanan, tiba-tiba Bujang Jambi mendengar suara perempuan bernyanyi. Suara itu berasal dari bukit di sisi batang Senamat. Suara itu tidak terdengar lagi ketika ia ingin menghentikan rakitnya. Ingin rasanya Bujang Tuo pergi ke sana. Namun, ia juga takut kalau itu hanya perasaannya saja. Lama ia menunggu. Namun suara itu tidak terdengar juga. Akhirnya Bujang Tuo melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi, ia masih penasaran dan terus memikirkan peristiwa itu.

0: Keesokan harinya, Bujang Tuo kembali melewati tempat itu. Sesampainya di sana, ia kembali mendengar suara perempuan bernyanyi. Namun, lebih mirip suara tangisan.
1: Suara itu lagi, sepertinya dari arah bukit.
0: Ketika Bujang Tuo akan menghentikan rakitnya, suara itu kembali hilang. Bujang Tuo semakin penasaran. Namun ia masih belum berani untuk menaiki bukit tempat suara itu berasal. Ia takut jika suara itu adalah milik penunggu bukit.
1: Hah? Suara apa itu? Aku jadi semakin penasaran. Jangan-jangan itu suara penunggu bukit. Lebih baik aku melanjutkan perjalanan.
0: Bulu kuduk Bujang Tuo berdiri, dan dengan tergesa-gesa, ia kembali melanjutkan perjalanannya.

0: Keesokan harinya, ia kembali melewati bukit itu. Dan ia kembali mendengar suara perempuan bernyanyi. Dengan cepat, Bujang Tuo menepikan rakitnya dan menaiki bukit mencari sumber suara itu. Suara itu semakin jelas didengarnya. Perlahan Bujang Tuo mengintip dari balik daun-daun dan mencari tahu siapa gerangan yang sedang bernyanyi. Ia melihat seorang perempuan sedang menangis terseduh-seduh, duduk di atas batu. Ia yakin itu adalah seorang perempuan, karena tak jauh dari sana ada kebun dan sebuah rumah.
1: Permisi, maaf mengganggu. Siapakah gerangan dirimu?
2: Saya gadis. Siapakah gerangan dirimu?
1: Kenalkan, namaku Bujang. Orang-orang memanggilku Bujang Tuo. Mengapa dirimu bersedih?
2: Wahai Bujang, tak pantas rasanya berkeluh kesah dengan orang yang baru dikenal.
1: Maaf atas kelancanganku, wahai gadis.
2: Tidak apa-apa, wahai Bujang. Aku hanya canggung saja.
1: Tapi sepi sekali di sini. Apakah kau tinggal seorang diri?
2: Iya, beginilah kehidupan di sini. Di bukit ini hanya ditinggali aku bersama kedua orang tuaku.
1: Apakah sebab kehidupanmu di sini yang membuatmu bersedih, wahai gadis?
2: Bisa dikatakan begitulah. Di sini terasa sepi, terutama setelah umurku sudah cukup untuk menikah. Aku belum juga mendapat jodoh.
0: Batin Bujang Tuo pun tersentak. Ternyata si gadis punya kehidupan yang mirip dengan hidupnya. Sama halnya dengan Bujang Tuo, gadis rupanya kalut karena tak kunjung bertemu jodoh.
1: Sudahlah, jangan bersedih, gadis. Jodoh, rezeki, dan maut sudah diatur oleh Tuhan. Kita tak boleh berputus asa.
2: Bujang, kau harus tahu, aku bingung. Setiap kali kedua orang tuaku menyuruhku menikah, padahal bukannya enggan untuk menikah, hanya saja aku tak tahu kapan aku akan bertemu laki-laki yang tepat.
0: Sekali lagi, batin Bujang Tuo tersentak. Entah kenapa, batinnya seolah berkata bahwa si gadis adalah wanita yang dia cari untuk dinikahi. Tapi Bujang Tuo masih ragu untuk mengungkapkan isi hatinya. Dia masih ingin mengenal gadis lebih dekat. Dan sejak hari itu, Bujang Tuo semakin sering mampir ke tempat si gadis. Pagi-pagi buta, ibu Bujang Tuo terheran melihat anaknya yang telah rapi dan berdandan. Belakangan ini, anaknya sering mendayung rakit menyusuri sungai sendirian.
3: Hei, Yang. Tuh, Ben. Sudah rapi pagi-pagi macam kau? Kalah pulo ayam semua kau.
1: Iyalah, Ma. Anak laki itu harus rapi dan bersih. Supaya dekat jodoh.
0: Mendengar kata jodoh keluar dari mulut Bujang Tuo itu, ibu Bujang Tuo jadi tersentak dan kaget.
3: Jodoh, Jang? Hai?
1: Iya, Mak. Iya. Mungkin kalau memang ini takdir Bujang, dalam waktu dekat, Bujang akan nikah, Mak.
3: Hai. Alhamdulillah, Jang. Boleh tak, Mak, tahu siapa wanita yang kau nikahi, kelak?
1: Jangan dulu, Mak. Nanti, kalau sudah pasti, baru Bujang beri kabar. Bujang izin pergi dulu ya, Mak. Bujang mohon restunya, Mak.
3: Iya, Jang. Yo. Mak selalu doakan kau, Nak, supaya semuanya lancar.
0: Bujang Tuo lalu pergi setelah pamit dengan ibunya dengan penuh harapan. Hari ini dia akan mengutarakan perasaannya kepada gadis. Hatinya sudah mantap untuk segera meminang si gadis untuk dijadikan istrinya.

0: Setibanya di tempat si gadis, tanpa bertele-tele bujang tua mengungkapkan niatnya untuk mempersunting gadis. Hati bujang tua sudah benar-benar mantap.
1: Wahai gadis, bersediakah kau kupinang untuk kemudian menjadi istriku? Selama ini aku sebenarnya menaruh hati padamu, tapi sengaja baru sekarang aku katakan karena aku ingin mengenalmu lebih dekat dulu.
0: Gadis pun terkesiap, tak menyangka ternyata bujang tua selama ini menaruh hati padanya. Dia bingung harus memberi jawaban apa kepada bujang tua.
1: Jangan takut, gadis. Perasaanku tulus dan aku memang selama ini mencari seorang wanita untuk dijadikan istri. Dan sepertinya kaulah wanita yang kucari selama ini.
2: Tapi bujang, aku bingung harus bagaimana menjawabnya.
1: Tak usah bingung, cukup jawab menurut hati nuranimu saja.
0: Gadis merenung sesaat. Di satu sisi dia merasa bujang adalah laki-laki baik, tapi menikah adalah keputusan yang maha penting tentunya. Jadi dia harus mempertimbangkan masak-masak.
2: Baiklah bujang, kalau kau serius ingin mempersuntingku, datanglah sebulan lagi ke sini dan lamarlah aku. Itu akan menjadi bukti agar aku percaya bahwa kau serius denganku.
1: Ya, baiklah kalau itu maumu. Aku akan datang ke sini bulan depan membawa serta keluargaku untuk melamar.
2: Tapi kau harus berjanji untuk serius melamarku.
1: Ya, aku berjanji. Dan sebagai tanda keseriusanku, aku bersumpah kalau kita tak jadi menikah, kita akan berubah menjadi buaya.
0: Bujang tua lalu pergi dengan senyum mengembang. Dia tidak menyangka akhirnya akan tiba juga waktu di mana dia akan menikah. Pun begitu dengan gadis, dia tidak kalah senangnya. Karena sebentar lagi dia akan menjadi seorang istri dan tidak lagi hidup kesepian.

0: Hari yang ditunggu gadis pun tiba. Tak terasa, sudah sebulan sejak terakhir Bujang Tua berjanji ingin memperistrinya. Dan sesuai dengan yang dijanjikan, gadis pun menanti kedatangan Bujang Tua. Seharian dia berdiri menanti kedatangan Bujang Tua di tepi sungai, tapi tak kunjung tampak batang hidungnya. Gadis pun gelisah, terutama setelah dia mengabarkan kepada orang tuanya bahwa akan ada seorang laki-laki yang akan melamarnya hari ini.
1: Mana lelaki yang hendak melamarmu, nak?
0: Karena lelah menunggu, ibu gadis pun pulang dengan hati kecewa. Melihat kekecewaan ibunya yang sangat berat, gadis tanpa sadar menangis, dan dalam tangisannya dia berkata,
1: "Mengapa ketika ada keinginanku untuk menikah, setelah ada orang yang menggerakkan hatiku, semua jadi begini? Tak sanggup aku menanggung malu. Jika memang ini nasibku, aku terima kutukan itu. Aku rela berubah menjadi buaya dibanding menahan malu."
0: Secara ajaib, kulit gadis perlahan berubah. Kulitnya yang semula halus berubah kasar dan tumbuh sisik. Mulai dari ujung kaki, dirinya berubah, lama-lama menyerupai buaya. Dan sebelum kepala gadis berubah menjadi buaya, dari jauh Bujang Tua datang bersama rombongan yang hendak melamar gadis.
2: "Hah? Gadis? Apa yang terjadi padamu? Kenapa kau berubah wujud menjadi buaya?"
0: Bujang Tua mendadak teringat dengan sumpahnya waktu itu. Dan karena dirinya terlambat sewaktu mengumpulkan rombongan, gadis menunggu lama dan kecewa sehingga menerima sumpahnya waktu itu.
2: "Gadis, karena diriku kau berubah jadi buaya. Sebagai bentuk penyesalanku, aku pun menerima sumpahku untuk berubah menjadi buaya jikalau kita gagal menikah."
0: Bujang pun segera berubah menjadi buaya putih, sama halnya seperti gadis. Kemudian mereka berdua menyelam ke dalam sungai bersama-sama.
3: Demikian tadi drama legenda Lubuk Bujang Gadis. Para pemain, Ibu Bujang Tuo diperankan oleh Nasik Tawati, Bujang Tuo oleh Eko Saputra, Gadis diperankan oleh Dewi Zulfidar, narator Eli Rozali. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ganti-ganti dimanapun berada. Kembali saya Ahmad Baihaqi, tentunya akan teman-teman ganti-ganti untuk edisi malam ini ya, bertepatan di hari Kamis 17 Juni 2026. Mudah-mudahan ganti-ganti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia tentunya ya. Saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelum kita ikuti acara selanjutnya, ganti-ganti saya ingin menghadirkan terlebih dahulu informasi ke ruang dengar Anda. Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan adanya lonjakan jumlah titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Begitupun jumlah titik SPPG di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T mengalami kenaikan signifikan dari rencana awal 2.000 titik menjadi 8.617 titik. Menurutnya lonjakan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah. Kenaikan jumlah SPPG ini dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran hingga 12 triliun per tahun. Demikian disampaikan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers peningkatan kualitas layanan MBG dan SPPG terpencil di kantor Kemenko Pangan Jakarta. Ya, ganti-ganti dari total titik yang bertambah sebanyak 6.138 titik telah mengantongi surat keputusan atau SK yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Tak hanya di wilayah 3T, penambahan juga terjadi pada dapur MBG di kawasan aglomerasi. Zulhas menyebut terdapat tambahan 6.877 titik dibandingkan perencanaan awal. Dengan asumsi setiap dapur SPPG menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari. Zulhas memperkirakan tambahan titik tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran, yakni lebih dari 1 triliun setiap bulan. Karena itu pemerintah memberikan waktu sekitar 1 bulan bagi manajemen baru BGN untuk melakukan penataan menyeluruh. Sementara itu, Kepala BGN Nani S. Deyang mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi guna memastikan program tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara. Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Saat ini tercatat ada 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan dievaluasi kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di setiap wilayah. BGN juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan daerah. Kebijakan itu diambil karena

konsentrasi di Pulau Jawa. Selain itu, BGN melakukan refocusing penerima manfaat agar bantuan gizi lebih tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi juga dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini mencapai sekitar 63 juta orang. Di sisi lain, pengawasan kualitas layanan akan diperketat. Pada 2026, fokus pelaksanaan program MBG diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, bukan sekedar mengejar jumlah dapur yang beroperasi. Nani menegaskan program MBG merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan baik karena tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.

Ya, ketika-ketika dimanapun berada, masih kembali kita nikmati irama Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya, diapresiasi budaya kita pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

delapan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya

berada. Terima kasih masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. Untuk ke malam ini ganti-ganti saya akan temani Anda. Tentunya diapresiasi budaya kita. Malam ini kita diapresiasi budaya Bugis. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811 6707 9920.

0: buka ya, ada siapa di sana? Kita sapa. Halo.
1: Halo, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat. Yang di sana apa kabar nih?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat juga ya.
1: Iya, Bang.
0: Ini lagi santai kayaknya nih.
1: Iya, Bang.
0: Iya, suaranya agak putus-putus nih, Bang RTM nih.
1: Iya, Bang.
0: Iya, kenapa begitu suaranya?
1: Lagi di dalam goa.
0: Ush, dalam goa. Oh iya, malam Jumat lagi betapa deh nih.
1: Iya, lagi.
0: lagi bersemedi apanya ini.
1: Ya, lagi.
0: Oke, ini mungkin karena di loudspeaker ya, handphonenya ya.
1: Apa, Bang?
0: Karena di loudspeaker ya.
1: Iya.
0: Oh iya, kalau di loudspeaker emang kayak gitu dia, putus-putus suaranya. Oke, Bang RTM, malam ini kita diapresiasi budaya Kito di budaya Bugis malam ini.
1: Budaya Bugis, Bang ya?
0: Iya.
1: Kalau hadir bagai dalam hati versi Bugis ya, Bang, apa judulnya?
0: Hadirmu bagai hadir dalam mimpi.
1: Ya, Bang.
0: Pernah dengar lagu itu?
1: Benar, ya, di Bugis, Bang.
0: Oke, hadirmu bagai mimpi.
1: Bagai dalam mimpi.
0: Oke, sambil saya cari ya.
1: Ya, Bang, bersalam.
0: Oke, silakan.
1: Halo, Bang ya.
0: Amin.
1: Bang Budi, Bang Amar.
0: Iya.
1: Bang Arbet. Kak Vero. Pak Yarti.
0: Iya.
1: Pak. Terus buatnya semuanya aja, Bang ya, buat Budi. Kompat dalam hati. Selamat selalu, Bang ya.
0: Oke.
1: Ada lagunya, Bang.
0: Kalau Bugis itu enggak ada, Bang.
1: Lagu Saripah aja, Bang.
0: Kalau Saripah ada.
1: Oh, iya. Terima kasih, Bang.
0: Oke, siap.

0: Bang Putra RTM yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, di belakangnya Putra RTM kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Cing.
0: Wah,
1: Kareba.
0: Kareba Made Ceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kareba Made Ceng atau kumanya? Atau di bawah sih kumanya?
0: Tambah bingung saya jadinya nih.
1: Ya?
0: Apa tuh artinya tuh?
1: Artinya agak kareba. Tuh apa kabar? Kareba Made Ceng, kabar baik.
0: Iya.
1: Nah, tadi saya tanya gitu, tulibos dia kumanya, maksudnya selalu hujan di sini.
0: Oh, di sana selalu hujan.
1: Nah, bosi itu hujan.
0: Oke. Berarti hujan terus di sana?
1: Iya, kemarin sore hujan, hujan deras.
0: Hmm.
1: Paginya hujannya itu rintik-rintik.
0: Oke. Berarti emang enggak ada ininya ya, maksudnya berlanjut ya.
1: Iya. Karena ini mau sebentar lagi kita masuk bulan Muharram kan, tahun baru Islam.
0: Iya.
1: 1448 Hijriah.
0: Iya, berarti memang bakalan turun hujan ya?
1: Ya biasanya ya, kalau pendapat orang tua dulu
0: iya.
1: Itu ukuran hujan dalam setahun dalam bulan Muharram.
0: Okay. Oke.
1: Biasanya sih ya.
0: Biasanya ya.
1: Pendapat orang-orang dahulu itu.
0: Betul.
1: Orang-orang dulu.
0: Iya, betul.
1: Kalau lagunya lagu Bugis.
0: Ya.
1: Longogi. Kalau bahasa Bugis ya Longogi.
0: Longogi.
1: Judul nere Longogi.
0: Ya.
1: Agak pernah sudah. Tapi juga bahasa Indonesia judul lagunya, tapi isinya bahasa Bugis, lagu Bugis.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Judulnya
1: Ape Narti.
0: Penyanyinya.
1: Ape dan Narti itu penyanyinya.
0: Oh.
1: Judul lagunya Pernah Sudah.
0: Pernah Sudah.
1: Iya, Pernah Sudah, tapi bahasa Indonesia judul lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi isinya bahasa Bugis, lagu Bugis.
0: Oke, siap.
1: Iya kan?
0: Oke, iya.
1: Ada lagunya kan, baik sih?
0: Ada.
1: Iya. Pesannya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Jambi. Antara lain ya ada Pandi Musin.
0: Iya.
1: Samsa Yusuf. Kemudian Bang Ajum, Bang Kadir Ces.
0: Iya.
1: Wahudin.
0: Bang
1: Syawan.
0: Iya.
1: Bang Indra. Kemudian ada Pandi Cakrawinata, ada Bundawati,
0: iya,
1: Mbak Vero, Mbak Vina, Mbak Jamila, kemudian Bu Yani ya, bisa dengar juga suaranya kan, soal ya, Bu Yani benar ya?
0: Iya betul.
1: Iya. Dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Jambi dimanapun berada.
0: Iya.
1: Saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Eci.
0: Siap.
1: Saya ingin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: di Kalimantan Timur sana ya. Luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Baik, ganti-ganti masih kembali. Kita sapa ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Bang Baihaqi di malam ini?
0: Alhamdulillahi rabbil alamin, kabarnya baik-baik saja.
1: Cuaca bagaimana?
0: Cuacanya cerah malam ini.
1: Oh, kalau begitu sama juga. Di sini awannya panas.
0: Sama saja. Kalau begitu.
1: Ting-tung-tang-ting-tung.
0: Pas emang kalau malam Jumat kita salawatan dulu ya lah.
1: Iya
0: lah. Biar enak.
1: Semoga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Bang Wei.
0: Siap.
1: Saya kalau boleh ingin bicara antara saya dan Bang Bai.
0: Boleh.
1: Tolong dicuplik nomor saya, kalau di udara kayaknya nggak enak ya. Tapi kalau Bang Bai yang nyuplik kan ibaratnya nomor saya dipindahkan ke HP Bang Bai.
0: Siap.
1: Kayaknya kalau mau bicara di RRI kayaknya kan nggak enak ya.
0: Oh, berarti harus di belakang layar dong.
1: Nah iya, di belakang layar kita kan ya, mana tahu nanti ada rezeki gitu kan. Pokoknya nantilah begitu.
0: Oke, siap.
1: Buatnya tadi Pak Abdul Rahim ya.
0: Iya.
1: Selamat malam. Terus ada Bunda Yani lagi, ini pasak kusung baiki sendal. Iya, malam ini dia malam benang-benang malam Jumat dia mau ini dandani sendal katanya. Kenapa tuh sendal?
0: Iya.
1: Kayaknya kena ini, kena tumit sama ini, mungkin kena injek ke ini. Si siapa? Pak di Mbak Suamat.
0: Insyaallah.
1: Gimana Bapak di bakso ini ya? Bukan di anu di tintin yang secara ini. Kepala digemong kemana kan ya? Terus ada juga Butet selamat malam.
0: Iya.
1: Tentunya udah sehat ya kalau kali Butet ya.
0: Amin, udah sehat. Iya.
1: Nah, terus ada Bunda Nadia Purnama ya. Nah, sama Kang Alimin ya.
0: Iya.
1: Kang Iing, kumada mang.
0: Tek.
1: Buka sepisan.
0: Tuk.
1: Ada kakek pijan.
0: Iya betul.
1: Mungkin mau disarareka. Kang Akyum kumaha damang. Mbak Yani yang baru pulang dari Jawa, mana oleh-olehnya?
0: Emang balik Jawa dia?
1: Iya, baru pulang Jawa. Katanya kalau mau apa kacang atum, nah tuh dia gua. Kalau kacang atum mah, kalau saya mah bagaikan main bola sepak, katanya sepak yang
0: katanya. Ngegecol-ngegecol terus jadinya itu kacang.
1: Malam. terus ada Eka.
0: Iya.
1: Juga selamat malam Kang Sule.
0: Mm-mm.
1: Terus ada juga Kang Rudi.
0: Mm-mm.
1: Terus ada Bang Ijal Angso Duo.
0: Mm-mm.
1: Selamat malam. Terus ada juga siapa tuh yang ada tuh?
0: Yang
1: mana? Kang Anja.
0: Iya.
1: Kang Anja Yusuf. Mm-mm. Kang Adul.
0: Iya.
1: Abdul ya.
0: Ah, betul.
1: Terus ada juga siapa lagi ya yang satu itu?
0: Di mana nih?
1: Oh, Mama Kembar.
0: Iya.
1: Mbak Nita, gimana mm-hmm. kabarnya? Juga terus ada. Vero udah masuk?
0: Belum.
1: Belum ya?
0: Belum.
1: Lagi berdari gincu. Pokoknya dia tuh gimana dia salah tingkah sekarang ini dia pura-pura salah sapel. Poninya disilangkan ke kiri, salah ke kanan, salah gincu merah, salah kuning, apalagi.
0: Halo.
1: Lagu begitu.
0: Iya.
1: Aku ikutan aja lah, aku nggak tahu, nggak tahu judul-judulnya, bukannya nggak tahu, nggak suka nggak. Cuma seneng aja. Tapi yang versi dangdut ya Kang.
0: Oke, siap.
1: Kata sehatnya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Masa kata dari
0: siapa? Siapa? Di rumah?
1: Oh, daging dong.
0: Iyalah. Walaupun asin juga tetap daging juga kan.
1: Iya. Ikan kalau enggak asin enggak enak ya.
0: Enggak enak lah.
1: Iya. Buat nyantang bayaki.
0: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Benar itu Mang. Nanti nomor 2.
0: Oke, siap-siap.
1: Bang Bayaki nomornya di kolom sini.
0: Oke.
1: Mana tahu nanti ada ya berkepanjangan dalam persahabatan persaudaraan.
0: Siap.
1: Insya Allahnya.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Bayaki.
0: Sama-sama.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Sampes.
0: Ya, terima kasih kembali ya untuknya Ki Semar yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Ki Semar, kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo. Agak Cereba.
0: Cereba Madeceng.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya rabbil alamin.
2: Di sana cuacanya cerah ya.
0: Iya, Pak. Cerah di sini.
2: Sama gitu ya.
0: Cerah juga di sana.
2: Alhamdulillah cerah. Hari ini enggak ada hujan. Kalau kemarin hujan.
0: Kemarin ada juga yang hujan-hujannya ya.
2: Iya, ada siang sekitar pukul 11 siang ya.
0: Hari ini yang enggak ada hujan-hujannya ya.
2: Iya, mudah-mudahan berikutnya bisa hujan.
0: Iya, gitu. Walaupun sekali-sekali hujan, sekali-sekali panas gitu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Siapa yang barusan tadi Bang?
0: Ki Semar.
2: Oke, Semar. Sudah berapa orang yang masuk?
0: Udah, ini yang keempat.
2: Oh, yang keempat. Aku menyetor di Pro 4 Tanjung Pinang.
0: Uish, apa acara tuh di sana?
2: Acara rumpun
0: Melayu.
2: Melayu.
0: Oh, Melayu, mantap tuh.
2: Masuklah tadi yang pertama.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, alhamdulillah lah masuk. Lagu kita nih lagu bagus ya.
0: Betul.
2: Kalau lagu bikin apa ya? Mapoji.
0: Mapoji, siap. Ya.
2: Salam-salamnya
0: ya.
2: Pertama sekali untuknya Bang Bayaki. Selamat malam sama bertugas
0: ya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kemudian tadi sudah diwakili dengan Ki Semar. Semua pentro 4 Jambi sampai terkecuali dari A sampai Z. Selamat malam. Untungnya Bang Bayaki sama malam sama bertugas.
0: Siap.
2: Kasihannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya untuknya Pak Amjad Yusuf yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia, selalu baik hati-hati dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita akan sapa kembali tentunya masih bersama Perempat Jambi.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Awe, Andi Kanja. Aja na jek kasih nama lampil ada intro mo. Pau bawa ni situ ngena. Anak darah mo piga. Ya rega pernah mi sudah.
1: Ai, masih reka jek daing. Nang kalinga ke ma tu bali bolae.
0: Di jiga ga bali bolae. Ini misi padu ah.
1: Iya ko pale janda ka melemu kiga.
0: Iya, melok ka sa.
1: Iya ko mega ni anakku.
0: Namo je mega. Silo silai de usoro. Apalagi ko lima mi.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat Tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

0: Jambi. Baik, masih diapresiasi budaya kita di budaya Bugis ya, ganti-ganti. Silakan di 0811670799920. Kita akan sapa kembali. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kareba.
0: Kareba Madeceng.
1: Sudah joka-joka?
0: Oh, udahlah.
1: Sama Kak Vero.
0: Iya dong.
1: Siapa lalu tuh?
0: Aduh,
1: masyaallah. Sambil makan ikan manu.
0: Iya, ikan apa ya? Ikan apa kemarin?
1: Ikan manu.
0: Ikan manu. Ah, ikan manu emang.
1: Ikan manu itu kalau orang Bugis ayam.
0: Oh, oke. Okay. Ikan manu, ada ikannya, ada manunya ya.
1: Sehat, Mas?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kok Mas Daeng?
0: Daeng ini. Ini Tanri Ajeng, ya kan? Saya belajar, saya dari Bang Andi Cakra.
1: Andi Cakrawinato. Cakrawinato, cara kawinata?
0: Kalau di Jawa, Minato. Karena kebetulan di Sulawesi, jadi Winata.
1: Sama Dede. Dede siapa?
0: Dede yang oh ya, Dika. Dika.
1: Dika.
0: Nona
1: Dede
0: Dika.
1: Dede.
0: Nona, Nona. Dia kan dia kan panggilannya Nona. Nona itu sama dengan Ayu ya? Masya Allah, masya Allah.
1: Ada kan?
0: Apa tuh?
1: Lagunya ada kan, Janji Mutaroe.
0: Janji Mutaroe, ya siap. Ada.
1: Ada lah, masain nggak ada prompet gitu.
0: Iya dong.
1: Salam boleh Mas?
0: Boleh, silakan.
1: Bunda Mas Kano, Mas Kano, Mas Rana juga, Bang Iing masuk. Yang udah jualan tekwan terus, masuk.
0: Masuk Kang Iing.
1: Pak Ika, ayo koyok gitu nih ha, orang Wiko nih ha. Aku pegang kanan tangan gini. Kak Viru pegang tangan sana.
0: Bagi dua. Bagi dua.
1: Si Iko bagi dua.
0: Itu dia.
1: Datuannya siapa lagi ya?
0: Bagi.
1: Buat Wak Udin, Masuk Udin.
0: Masuk Wak.
1: Bang Abdullah juga, Bang Abdi Yusuf juga. Buatnya siapa? Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Rudi juga. Bunda Nadia, Bang Alimin, Bang Ramelan, Amar Bukung, Bang Arni. Siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Ini Bunda Farida. Makasih ya yang tadi siang kita gabungan ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Ya Allah. Buat nama kembar Bunda Windy juga ya.
0: Iya.
1: Kak Salsa juga, Datuh, siapa? Kak Pina.
0: Iya.
1: Nah, siapa lagi ya?
0: Lagi.
1: Buat nama Ali Muktin udah masuk?
0: Udah.
1: Ketinggalan tepur. Buat yang Putra Bang Puta, ATM?
0: ATM.
1: ATM berjalan ya?
0: Iya.
1: Boleh nabung gak?
0: Boleh saja.
1: Buat siapa ya? Buat Mas Alfiadi sama adik siapa adik?
0: Di siapa?
1: Aduh, kok adik ya?
0: Halo?
1: Buat adik Fitri.
0: Oh, adik Fitri.
1: Anaknya namanya Fitri.
0: Oke. Okay.
1: Buatnya sudah semua lengkap ya Mas ya, nampaknya ya Mas?
0: Lengkap ya?
1: Lengkap ya?
0: Insya Allah lengkap.
1: Kalau yang belum disebut, buatnya Bunda Wasiupa sama ya Aiman juga. Budis lah ya.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Buatnya Mas, ntar Pak, siapin pulangnya ya. Siap. Jangan sama Kak Vero ya, nggak boleh.
0: Siap.
1: Nggak boleh. Mas, Kak Vero.
0: Masuk.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: nya Tan Ri Ajang. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kita sapa terlebih dahulu nih ya, ada siapa lagi di sana? Halo. Wah, tapi diam, tapi ada suaranya, gimana nih?
1: Mas dendam ya?
0: Masya Allah, Masya Allah.
1: Gak pintar ya, diamin aku.
0: Iya, saya emang suka diam-diaman orangnya. Mendiamkan orang. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Mas.
0: Bisa aja.
1: Bisa lah, masa gak bisa.
0: Aduh. Luar biasa. Apa kabar nih, Tanri Vero?
1: Baik-baik sayang.
0: Masya Allah, luar biasa memang. Luar biasa.
1: Mas, pakai poni enggak, Mas?
0: Hah?
1: Pakai poni rambutnya.
0: Bukan pakai poni, pakai kuncir.
1: Enggak, poni Mas tuh di depan enggak?
0: Di belakang.
1: Kalau poninya di depan itu namanya selamat datang. Ke yang di samping itu poni lempar.
0: Oh gitu ya?
1: Ya kayak di Semar tadi.
0: Oke. Luar biasa.
1: Saya tuh gak pakai poni ke Semar.
0: Oh gak pakai poni. Katanya ke Semar rambutnya panjang.
1: Iya.
0: Sampai ke tanah.
1: Enggak.
0: Oh enggak. Sampai ke tanah mah serem jadinya.
1: Enggak.
0: Pokoknya panjang lah rambutnya ya.
1: Iya, pokoknya panjang, Mas.
0: Oke. Rambutnya panjang.
1: Ikutan aja. Iya, Mas milih.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Dangdut, pop.
1: Boleh dangdut, boleh.
0: Oh, gitu. Yang sedih, yang seneng?
1: Basing lah.
0: Oh, basing. Emang ada judul basing?
1: Kalau ada yang remik ada enggak, Mas?
0: Yang remik, luar biasa.
1: Biar aku enggak kebobo.
0: Oh iyalah, biar semangat kan.
1: Aku ini mudah kebobo.
0: Oh gitu.
1: Ya, keteringan minum obat.
0: Oke, siap. Ada. Ya. Oke, silakan.
1: Doa yang tadi makasih tenggelan agak selalu.
0: Amin.
1: Jangan bobok dulu, Deng.
0: Janganlah.
1: Itu kalau diputar lagunya dia yang bobok.
0: Wah, berarti nyenyak dong kalau lagunya diputar.
1: Saking terpesona dengar lagu.
0: Bukan main.
1: Bukan main lagi.
0: Tapi
1: Semar juga tadi.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: PM juga.
0: Iya.
1: Bang Putra Bertam juga apa kabarnya ya? Yang Pangeran Cinta tuh loh, Mas.
0: Oh iya, Pangeran Cinta atau Putra iya. Jambi ya.
1: Iya, enggak pernah kedengaran suaranya.
0: Iya, udah berapa ini enggak muncul suaranya?
1: Iya, sibuk kali.
0: Iya, mudah-mudahan banyak kesibukan, amin.
1: Buat Andi Cakrawinata juga sama Dikanya sehat selalu.
0: Iya.
1: Buat Bang Andi Muksin. Andi Muksin belum masuk loh, Mas.
0: Belum Andi Muksin belum.
1: Kata Mas tadi sudah.
0: Wah, salah dengar berarti saya ya.
1: Mas ini. Tak jewel.
0: Aduh, enggak fokus berarti saya ini.
1: Iya, pikiran kalau mana.
0: Iya, Pak Haye yang udah.
1: Pikirin aku ya.
0: Iya, kok tahu aja sih. Jadi enggak konsen saya jadinya nih.
1: Mbak Cerusuri.
0: Iya, siap.
1: Buat Datuk Pijan juga selamat malam. Bang Tamrin, Bang Ica. Bang Alimin dengan Mbak Nadia Purnamanya juga.
0: Iya.
1: Buat Ida, apa kabarnya Ida?
0: Buat
1: Ida, Ibu Yani Jamila.
0: Iya.
1: Buat Pina Kampar juga ya, Duran masuk. Wak Udin, apa kabar Wak Udin? Where are you?
0: Iya.
1: Buat ini yang Kalimantan Timur tuh, Mas.
0: Pak Abdul Rahim.
1: Iya, Pak Rohim juga selamat malam.
0: Mang
1: Simpung juga, Mang Ajung.
0: Iya.
1: Bang Abdullah juga selamat malam. Bang Rudi.
0: Iya.
1: Amar. Bang Armi. Kang Sule.
0: Kang Sule.
1: Ayah. Bang Ramlan juga.
0: Bang Ramlan.
1: Bang Alfiadi.
0: Iya.
1: Bang CS juga.
0: Betul.
1: Buat Anita juga.
0: Buat
1: siapa lagi ya?
0: Apalagi, Bang
1: Bujang.
0: Bang
1: Muri.
0: Rusli.
1: Rusli. Bang Nekli juga.
0: Iya.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Apalagi.
1: Bapak Kadewa.

0: Aduh.
1: Siap kalau makasih begitu.
0: Ya.
1: Siap.
0: Lagunya ditunggu, Mas.
1: Baik.
0: Terima kasih, Mas. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Pero yang sudah bergabung ya, salam sehat, salam bahagia selalu ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sorry ya.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Baru jago lolotnya.
0: Oke, gak apa-apa. Ini kan nemenin saya juga malam ini jadinya.
1: Iya, gagareba.
0: Gagareba, madeceng.
1: Jadi kan. Mama yang masuk rame yuk.
0: Wah, alhamdulillah. Sudah.
1: Mama lagunya langsung Bang Bay ya.
0: Boleh, apa tuh lagunya?
1: Sudah tidak malam-malam lagi sekarang Bang Bay.
0: Iyalah, harus banyak istirahat.
1: Harus 8 jam Bu ya, tidur Bu ya, enggak boleh limosin. Bang Bay lagunya Bismillah Bang.
0: Oke, siap.
1: Kalau pokoknya udah nyamperin tadi lah ya, enggak tahu siapa yang masuk masalahnya.
0: Oke.
1: Beneran.
0: Oke, siap.
1: Nah, itu anak gadis tuh baru balik kerjanya, lembur hari ini.
0: Oh, lembur hari ini.
1: Mm-hmm.
0: Oke.
1: Pak Bang Mas sehat selalu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, yang lagi apa nih bahasanya mendusin, terbangun apa tuh namanya bahasanya mendusin ya. Kalau orang Minang jago lalok ya, terbangun. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Memang istirahatnya harus cukup ya. Untuk kanti-kanti kita nih, kita harus cukupin istirahatnya, jangan sampai kurang. Karena kalau begadang malam dengan itu kita bayar tidur siang tuh nggak cukup dia. Karena beda ya, malam waktunya istirahat, siang waktunya beraktivitas. Baik, ketika nanti dimanapun berada, kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Ada Kareba.
0: Kareba Madece.
1: Kalau sudahnya Kareba itu sudah lengkap lah ya.
0: Sudah lengkap lah tuh semuanya.
1: Iya, semua. Apa kabar? Baik.
0: Baik, sehat, semangat. Iya. Itu.
1: Baik sih.
0: Siap.
1: Enggak jalan sore ya?
0: Jalan sore?
1: Iya.
0: Kemana tuh?
1: Kemarin kakak lihat.
0: Di jalan sore.
1: Iya.
0: Pakai apa?
1: Ya jalan lah.
0: Ah, kalau jalan enggak ada.
1: Mengada-ada.
0: Iya, salah orang kali ini.
1: Salah orang kali ya.
0: Iya.
1: Iya, bye.
0: Siap.
1: Lagunya
0: apa tuh?
1: Saripah
0: sudah diputar.
1: Sudah.
0: Sudah.
1: Oh, yang lain aja.
0: Boleh.
1: Apa di situ?
0: Banyak.
1: Bye. Seperti?
0: Apa ya? Tak sebuti ya.
1: Seperti apa? Satu aja.
0: Oke, yang dangdut bukan?
1: Yang sedih lah.
0: Yang sedih, sedih apa ya?
1: Yang sini. Apa?
0: Saya kurang ada.
1: Iya, sebut aja.
0: Reweni Andri ada mau?
1: Reweni
0: Andri.
1: Belum ada yang minta kan?
0: Belum ada.
1: Ya itu aja.
0: Ya lagunya ini enak.
1: Apa?
0: Lah. Enak lagunya ini.
1: Iya pak.
0: Iya dong.
1: Kayak orang mungil. Aduh.
0: Aduh.
1: Tadi ngapa itu? Barusan ini siapa?
0: Barusan?
1: Iya.
0: Siapa tadi dia?
1: Baru kebangun ya?
0: Iya katanya.
1: Kok bisa
0: megang HP ya?
1: Mama Rizka.
0: Iya.
1: Terus Bunda Akhir.
0: Mm-mm.
1: Tina Panai.
0: Iya.
1: Bu Desila.
0: Iya.

0: Wiwin.
1: Iya.
0: Terus buatnya Solia. Mbak Solia tahu kan?
1: Mbak Solia tahu.
0: Yang gimana?
1: Yang pernah kita makan tuh kan. yang lewat rumah sakit.
0: Pula ya.
1: Iya, yang lewat rumah sakit tuh.
0: Sering-sering aja Mbak Solia.
1: Amin.
0: Masyaallah. Undang-undang.
1: Iya, kami juga ngikut.
0: Kami juga ngikut ya kan?
1: Iya.
0: Iya. Mak Asep.
1: Iya.
0: Mbak Iqbal.
1: Iya.
0: Terus buatnya. Oh, kemana ya? Dia mau ke Jambi ya?
1: Iya, udah lama nih.
0: Iya. Terus Mbak Nadia. Terus buatnya. Buat siapa lagi ya?
1: Apa lagi?
0: Buat Bu Yani.
1: Ya, Bu Yani.
0: Masuklah Bu Yani.
1: Masuklah.
0: Terus Mbak Yani juga ada kan?
1: Ada.
0: Terus ada. Ada Wak Udin. Yitno.
1: Ya.
0: Rudi. Iya.
1: Ya.
0: Sangani Melu. Terus buatnya Pak Limin.
1: Iya.
0: Terus buat kan saya kan buatnya pemenang ya buatnya ada bujang apa siapa sih
1: yang di Pak Bujang jembatan Mas
0: bukan
1: yang mana nih
0: Semar
1: Ki Semar
0: lama ya Ki Semar
1: sudah
0: sudah ya kok nggak sempat nggak dengar loh selalu ya
1: amin.
0: Terus buatnya Pak Sedewa.
1: Iya.
0: Kandil CS.
1: Iya.
0: Terus buat siapa lagi ya? Kalau udah lupa loh.
1: Siapa tuh?
0: Iya. Terus buatnya Rudi udah ya.
1: Rudi ya.
0: Arman. Army.
1: Iya.
0: Terus nomor ya.
1: Nomor.
0: Iya. Maju mundur jadinya.
1: Iya, jangan terus.
0: Buatnya, Pak Ahmad yang di mana itu?
1: Pak Adi Ahmad ya.
0: Yang di itu Pak Adi Ahmad ada.
1: Oh, beda lagi berarti.
0: Ada lagi Pak Ahmad yang di ini ada dekat Bu Sumarno.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan? Pokoknya buat semuanya lah.
1: Siap.
0: Maklum lah, udah malam kan.
1: Iya.
0: Bye.
1: Siap.
0: Makasih
1: ya, Wan. Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuknya Kak Butet yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu. Baik, ketika hati dimanapun berada. Masih kembali kita sapa nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo.
1: Halo juga.
2: Sugeng Dalu, selamat malam.
1: Sugeng Dalu, selamat malam kembali. Cados.
2: Bang Eki.
1: Siap.
2: Lagi ngapain?
1: Biasa, lagi tiduran.
2: Tiduran ya?
1: Iya.
2: Napas nggak?
1: Hah?
2: Napas nggak?
1: Asya Allah, ini siapa ini ya?
2: Apa?
1: Ya apa nih kayaknya nih lupa saya nih.
2: Masuk lali.
1: Iya lali.
2: Tanyanya Ramane lu.
1: Ramane lu.
2: Tanyanya Sule.
1: Kakaknya Sule.
2: Tanyanya Ramane lu.
1: Ramane lu.
2: Tanyanya Ramane lu.
1: Oke, siapa?
2: Siapa?
1: Oh yang kalau orang apa namanya itu orang berhasil kita ucapin apa gitu ya?
2: Iya. Menemui hidup baru.
1: Iya. Kalau orang mau jalan apa namanya mau pergian kita ucapin
2: kayak gitu.
1: Iya. Iya jangan. Ya pokoknya harus mengucapin yang baik-baik lah gitu ya.
2: Iya.
1: Itulah namanya.
2: Ya, pokoknya ya selalu ada di mana-mana.
1: Iya ada di mana-mana. Kalau
2: bukan
1: Pak Udin tapi ini.
2: Iya. Yeah.
1: Kalau pintu masuk ada ucapan gitu kan?
2: Iya.
1: Yeah. Itulah namanya kira-kira. Ada di mana-mana.
2: Kan ada orang ucapan ada.
1: Ah.
2: yang undangan pun ada.
1: Ada juga.
2: Dalam dan doa pun ada.
1: Ada juga.
2: Orang di semua ada.
1: Makanya di mana-mana ada lah nama ini nih.
2: Tapi bukan Laudin.
1: Ikan. Bukan Laudin ini bukan nih.
2: Lagunya apa nih Pak?
1: Lagunya. Lagunya dari lagu Sulawesi.
2: Oh, lagu Sulawesi ya.
1: Lagu Bugis.
2: Kita kalau gitu.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Ikutan aja.
2: Iya.
1: Siap.
2: Buat semua fan lagi pada begitu komentar aja.
1: Buat
2: banyak.
1: Siap.
2: Tugas aja ya.
1: Baik.
2: Berakhir selalu.
1: Amin ya Allah.
2: Buat Kabutet, makasih kalau lupa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kang selamat ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ganti-ganti kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita sapa kembali ganti-ganti yang ingin bergabung. Tetap bersama Bro 4 Jambi.

RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

0: Ya, ketika ini mana pun berada, masih bersama Perempuan Jambi, tentunya juga masih di apresiasi budaya kita di budaya Bugis. Kembali kita sapa kanti-kanti di 0811670799920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Ada di sini Andi Moksi Bang Iki.
0: Siap.
1: Ada Kareba.
0: Kareba Madeceng.
1: Ah, pintar sih.
0: Cuma itulah bisanya.
1: Jadilah untuk ibaratan itu obat nyamuk.
0: Iya, untuk penyambutan jadilah ya.
1: Iya. Jadi besok-besok bisa ditambah lagi Baniki.
0: Iya, dikit-dikit aja ya.
1: Kalau sekaligus banyak-banyak nanti tidak bisa.
0: Iya.
1: Dibahasakan gitu Baniki.
0: Iya, betul. Agak sulit.
1: Dikit-dikit aja.
0: Dikit-dikit, yang penting lancar.
1: Kalau cuma tambahnya sekarang ini, kalau bilang panas cuma pelah Baniki.
0: Cuma pelah.
1: Iya.
0: Oke. Oke.
1: Ah, kalau dingin itu macek ke.
0: Ah,
1: itu. Oke. Jadi besok hari ditambah lagi Baniki.
0: Mudah-mudahan bisa ingat saya dikit-dikit ya.
1: Iya, kalau Bang Ansori kemarin sudah banyak dia tahu.
0: Oke. Banyak dia.
1: Ini sudah sesi keberapa nih Bang Cik?
0: Ini udah sesi yang terakhir rencananya.
1: Terakhir ya?
0: Mm-mm.
1: Oh, saya bermonitor Baniki.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Yang penting kan ikut.
0: Iya, yang penting bisa hadir.
1: Iya. Lagunya dulu Baniki.
0: Boleh, apa lagunya tuh?
1: Ah, yang lagu yang kemarin tuh Baniki.
0: Lagu yang yang dari Yus Yunus.
1: Iya.
0: Oke, okay. Piarai.
1: Salamnya ya.
0: Oke.
1: Okay. Buatnya pastinya dulu Bang Iki.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, semoga sukses selalu Bang Iki ya.
0: Baik.
1: Kalau pulangnya hati-hati, titik salam sama Ayu dengan adik di rumah ya Bang Iki.
0: Siap.
1: Buatnya yang sudah masuk, karena tadi saya baru saja monitor yang sudah masuk. Salam kompak aja.
0: Iya.
1: Selamat malam, mudah-mudahan pada sehat semua.
0: Amin.
1: Yang belum masuk, mudah-mudahan sesudahnya saya nanti ini bisa masuk gitu. Kak Wati sudah masuk ya Bang?
0: Sudah.
1: Buatnya aja udah masuk Banci.
0: Sudah juga.
1: Berarti saya yang terlambat. Maklum melanjutkan pagi anu Banci sebelah gitu.
0: Oke, siap.
1: Buatnya semuanya aja Banci ya.
0: Siap.
1: Buatnya Banci sekali lagi. Selamat bertugas, semoga selalu ya Baniki.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan dalam hidupnya Tuhan yang Maha Esa.
0: Amin ya Allah.
1: Oke Baniki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Bang Ade Mohsin yang sudah bergabung ya. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, kembali ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya Mas E?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Gimana cuaca di Jambi?
0: Cuaca di Jambi cerah.
1: Alhamdulillah, sama kalau gitu.
0: Cerah juga di sana ya?
1: Iya.
0: Oke, di Muaro Sebapo ya. Kalau Muaro Sebapo itu kan arah ke Palembang atau ya?
1: Iya, arah Jambi Palembang.
0: Oke, jauh kalau dari kota Jambi ke sana?
1: Ya, sekitar 10 kiloan lah.
0: 10 kiloan ada 30 menit ya? Lebih?
1: Ya, sekitar itulah.
0: Oke, nggak jauh.
1: Kalau pakai motor malah nggak sampai.
0: Nggak sampai 30 menit?
1: Nggak sampai.
0: Waduh, oke. Berarti nggak terlalu jauh lah ya?
1: Nggak lah ya.
0: Oke, siap-siap kalau begitu.
1: Ini gue lagu Bugis ya?
0: Iya, betul.
1: Lagunya ikutan siapa tadi?
0: Ada Bang Ade Mohsin.
1: Bang Ade Mohsin ya, ikutan Bang Ade Mohsin aja lagunya.
0: Siap.
1: Salam-salamnya buatnya Bang Ade Mohsin. Ya, selalu.
0: Iya.
1: Iya. Buat gue juga. Bisa selalu juga bersama keluarganya. Ya, buatnya Mbak Vero udah masuk ya?
0: Mbak Vero sudah.
1: Ya, buatnya Mbak Vero. Kalau nyenggol cuma kesenggolannya. Buat yang udah pada mau dari kalian nenggol ya.
0: Siap.
1: Semuanya ya.
0: Baik.
1: Udah malam juga nih ya.
0: Siap.
1: Pokoknya buat semua pendan di perompak ya. Salam perompak selalu. Semoga semua sebalik secara Allah ya.
0: Amin.
1: Buat Mas Daki.
0: Siap.
1: Waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Chan yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia, salam bersama keluarga. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin. Ini ramai ini. Siap. Oke.
1: Okay.
0: Malam ini kita di lagu Bugis.
1: Lagu Bugis Melu lah.
0: Melu baik, siap kalau begitu.
1: Salamnya.
0: Boleh, silakan.
1: Kebayakan malam aku kasih
0: salam. Siap. Amin.
1: Berarti hujan tadi.
0: Berarti
1: musim tadi.
0: Iya.
1: Angga Yusuf. Ini ayah.
0: Iya.
1: Masa rumahnya ayam?
0: Rumahnya ayam belum?
1: Masa rumahnya ayam? Ada pernah masa malam ini.
0: Iya.
1: Amerika.
0: Ayam
1: Yusuf masuk?
0: Ayam Yusuf sudah.
1: Ayam Yusuf buat Amerika dan menurutkan si Yerusalim,
0: Mengagung.
1: Rahim di Kutai Kutanegara.
0: Iya.
1: Di Kampar.
0: Yang
1: lagi
0: iya.
1: Yang dia pernah masuk maaf ini. Sekarang dia orang yang dikenal muda.
0: Iya.
1: Apa garang cinta lah di Prajambi. Buat yang itu.
0: Iya.
1: Buat orang yang dari Prajambi itu. Sejak kelima.
0: Iya.
1: Buat Sampai Udah Merik. Sampai Ciri Seli. Burung Nuri deh.
0: Iya.
1: Rumah Kembar.
0: Buat
1: siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Buat Bang Ugi. Bang Simon.
0: Iya.
1: Buat Bang Sule itu. Papa Dewo yang terbaik lincin.
0: Iya.
1: Buat semua lah ya.
0: Baik.
1: Terima kasih. Terima kasih.

Untuknya Bang Kadir CS yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, kanti-kanti dimanapun berada, terima kasih untuk kanti-kanti yang sudah berpartisipasi di apresiasi budaya kita ya, di budaya Bugis tentunya. Untuk kanti-kanti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali ya di lain waktu dan kesempatan. Dan saya nantinya masih terus menemani kanti-kanti hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama Pro 4 Jambi.

Tahukah kamu, ternyata cinta bukan hanya sebuah emosi, karena juga dapat memiliki dampak fisik pada kesehatan tubuh kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita mungkin mengalami reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat, perut berdebar, dan pupil mata yang membesar. Beberapa orang bahkan mungkin mengeluarkan keringat berlebihan, mengalami kesulitan berbicara, atau merasa dorongan naluriah untuk menyentuh orang yang dicintai. Salah satu manfaat cinta adalah bahwa itu dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kita. Saat jatuh cinta, otak kita melepaskan hormon dopamin yang dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan berharga. Hal ini bisa membuat kita merasa sangat bahagia dan bersemangat. Dopamin yang diproduksi saat jatuh cinta juga dapat meredakan stres dan mengurangi gejala depresi serta kecemasan. Rasa rileks yang muncul dapat memiliki dampak positif pada kesehatan fisik kita.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa. Gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir. Ibu yakin kok, rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-foto, Dit? Bukannya langsung dijualin?
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

berada tentunya masih bersama Perempat Jambi ya. Untuk ganti-ganti yang sudah beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Dan bagi ganti-ganti yang masih setia, kami ucapkan selamat malam ya. Baik, untuk ganti-ganti yang sedang menjalankan tugasnya di malam hari ya, karena tidak semua aktivitas dilakukan di siang hari, ada juga yang aktivitasnya di malam hari ya. Tetap semangat saja dalam menjalankan aktivitasnya, baik di pemerintahan maupun swasta. Juga untuk ganti-ganti yang saat ini sedang dalam perjalanan mau menuju tempat tujuannya masing-masing, semoga tidak ada hambatan ya dalam perjalanan Anda. Juga untuk ganti-ganti yang sedang berniaga, baik ya, semoga hasilnya lebih baik dari hari sebelumnya. Juga untuk ganti-ganti yang sedang jaga malam atau ngeronda, yang ada di pos-pos penjagaan atau pos ronda atau pos kamling. Oke, semoga selalu aman dan kondusif ya, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, untuk ganti-ganti yang ingin beristirahat, kami selalu mengingatkan ganti-ganti periksa kembali pintu dan jendela Anda, dapur Anda, kendaraan Anda ya, untuk selalu aman dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Masih kembali kami hadirkan lagu untuk menemani ganti-ganti yang belum bisa beristirahat.

Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia, Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanti-kanti di Jambi dan dimanapun Kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini untuk edisi hari ini, hari Jumat di 12 Juni 2026. Kanti-kanti, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, "Siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih

Al-Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tengku Refli Harsya mendorong aparatur sipil negara atau ASN muda di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk menjadi pemecah masalah, inovator dan kolaborator dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif nasional. Refli mengatakan para ASN yang baru diangkat memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat dan melaksanakan kebijakan publik, khususnya dalam mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi berbasis pengetahuan, inovasi, kreativitas, dan teknologi. Karena menurutnya ekonomi kreatif saat ini telah menjadi salah satu pilar pembangunan nasional yang berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, serta memperkuat identitas Indonesia di tingkat global. Karena itu, ASN di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif dituntut mampu beradaptasi terhadap perubahan dan memanfaatkan teknologi, data, serta inovasi dalam menjalankan tugas. Beliau juga menambahkan setiap tugas yang dijalankan ASN harus memberikan kontribusi terhadap peningkatan investasi, perluasan ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Refli juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai ASN berakhlak serta menjaga integritas sebagai fondasi kepercayaan publik. Beliau berharap kehadiran generasi muda yang adaptif terhadap perubahan dapat menghadirkan berbagai terobosan dan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Indonesia. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar hari Iko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti, alhamdulillah wa syukurillah masih bisa bersama edisi Jumat 12 Juni 2026. Dan saya tidak sendiri ganti-ganti, tapi ada rekan teknik ya, ada Bang Arif nih tentunya bersama di edisi hari ini di Halo Jambi ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ganti-ganti. Untuk yang dapat WFA, selamat menikmati WFA ya. Buat yang hari ini sudah gantian tapi masuk kantor, semangat pagi buat semuanya lah, ganti-ganti ya, dimanapun aktivitas yang pasti semangat pagi buat semuanya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?
1: Wih, keren banget. Ceritanya, kamu mau ikut lomba lari ya?
2: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
1: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi nggak kayak itu juga kali. Ampe dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
3: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
1: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
4: 8, 1, 2.
5: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.

Iya, Kenti-Kenti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi. Kenti-Kenti ya, di satu lagu sen, Kenti-Kenti ya. Sen itu berarti lampu sen kendaraan kita, Kenti-Kenti ya. Itu kayaknya mewakili deh lagunya ya. Karena apa? Karena memang kebanyakan sih masih seperti itu. Mungkin lupa mengembalikan lampu sen ke posisi awal, Kenti-Kenti ya, yang tadinya sudah belok kiri, belok kanan. Lampu sennya belok kanan, malah lurus gitu ya. Jadi kita mesti tahu nih, Kenti-Kenti ya, aksesoris apa saja yang ada di kendaraan kita. Jadi kita tahu fungsinya, Kenti-Kenti ya, dan tidak salah fungsi nantinya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sudah dinyalakan lampu sennya, sudah selesai, kita kembalikan lagi ke posisi awal, Kenti-Kenti ya. Iya, takutnya gitu ngerem mendadak ya. Kalau ngerem mendadak berarti yang terkena imbasnya yang di belakang nih, Kenti-Kenti ya. Jadi jangan sampai demikian ya. Iya, dan yang pasti semalam mungkin ya Kenti-Kenti sudah menyaksikan bagaimana pembukaan Piala Dunia, kemudian juga langsung bermain nih Kenti-Kenti yang main luar biasa Kenti-Kenti ya. Pembukaannya juga spektakuler sekali Kenti-Kenti, ada J Balvin, ada juga Shakira nih Kenti-Kenti ya, yang tentunya memeriahkan pembukaan Piala Dunia 2026. Ya, yang pasti acara seremoni Kenti-Kenti di Stadion Azteca Mexico City ya, dan turnamen sepak bola terbesar dunia ini diawali pertunjukan hiburan spektakuler tentunya yang menghadirkan sejumlah musisi ternama Amerika Latin Kenti-Kenti ya. Ribuan penonton memenuhi stadion bersejarah itu untuk menyaksikan rangkaian acara sebelum laga pembuka resmi digelar, dan suasana semakin semarak ketika penyanyi Kolombia J Balvin Kenti-Kenti membawakan sejumlah lagu populer di hadapan penonton. Nah, penampilan J Balvin ini menjadi salah satu momen yang paling dinanti-nantikan Kenti-Kenti dalam seremoni pembukaan turnamen, karena didukung cahaya yang sangat megah sekali Kenti-Kenti, dan juga koreografer atraktif ya, dan dia berhasil membangkitkan antusiasme puluhan ribu supporter Kenti-Kenti yang hadir di sana ya. Iya, dan upacara pembukaan juga menampilkan kekayaan budaya dari Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Kanada sebagai tuan rumah Kenti-Kenti. Atraksi seni tradisional dipadukan dengan teknologi modern untuk menandai dimulainya edisi terbesar sepanjang sejarah turnamen tersebut. Dan yang pasti di sana juga ada penyanyi Shakira Kenti-Kenti ya, yang juga tampil memukau, dan dia dipercaya menutup seremoni pembukaan melalui penampilan spesial yang disaksikan jutaan penggemar sepak bola dunia. Dan kali ini Shakira bukan membawakan lagu yang sudah pernah dinyanyikan Kenti-Kenti, tapi dia membawakan lagu Day Day bersama Burna Boys, dan mendapatkan sambutan yang meriah tentunya dari para penonton ya. Kehadirannya tentunya membangkitkan kembali kenangan penggemar terhadap berbagai momen ikonik Piala Dunia yang pernah melibatkannya.

Music Anti ya. Dan ini adalah lagu yang Piala Dunia yang dulu ya, yang lagunya La Copa de la Vida, Kanti-kanti ya. La Copa de la Vida, asik banget. Nanti kita akan hadirkan nih lagu yang semalam dinyanyikan oleh Shakira, tentunya biar penyemangat kita di pagi hari ini ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Propat RRI Jambi, ganti-ganti edisi hari ini ya. Dan yang pasti waktu kita sudah 43 menit nih dari jam 6 pagi, ganti-ganti semangat pagi untuk ganti-ganti yang memang hari ini masuk kantor ya, tidak WFA gitu ya, semangat pagi walaupun sebagian mungkin ada yang WFA ya. Efisiensi ganti-ganti ya, tapi tetap semangat ya, apalagi semalam kita udah menyaksikan secara langsung nih ya. Pembukaan ya Piala Dunia 2026 yang meriah sekali ganti-ganti ya, banyak atraksi dari tiga budaya negara ganti-ganti ya yang menampilkan, terus juga penyanyinya juga yang nggak kalah energik dan atraktif ganti-ganti ya, ada Shakira juga ganti-ganti yang hadir, kemudian juga pemain-pemain yang memang lagi menunggu jadwal pertandingan seperti itu ya. Dan semalam saja nih ganti-ganti ya, yang pasti yang namanya perlombaan pertandingan pasti adalah ya warna-warnanya ganti-ganti ya, seperti pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan ganti-ganti yang hujan kartu ya. Banyak sekali kartu yang hujan ganti-ganti ya. Hujan kartu ganti-ganti ya. Dan yang pasti Meksiko dia menang ya 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka di grup A nih Piala Dunia 2026 ganti-ganti ya. Dan yang pasti ini adalah menjadi awal positif bagi L3 di hadapan pendukung sendiri di Stadion Azteca Jumat hari ini, ganti-ganti ya dini hari ya. Dan Meksiko sendiri langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan oleh wasit Wilton Sampaio asal Brazil. Dan dukungan puluhan ribu supporter tentunya membuat tuan rumah tampil agresif sepanjang pertandingan berlangsung, ganti-ganti ya. Nah sementara Afrika Selatan lebih banyak bertahan nih ganti-ganti untuk meredam tekanan yang terus dilancarkan para pemain Meksiko, di mana sejumlah peluang berhasil diciptakan L3 melalui kombinasi serangan cepat dari lini depan. Ya, dan Raul Jimenez menjadi salah satu pemain yang paling aktif mengancam pertahanan lawan sepanjang pertandingan berlangsung, ganti-ganti ya. Namun di sini kipernya Afrika Selatan juga seperti Ronwey Williams itu tampil juga cukup baik ganti-ganti pada awal pertandingan. Nah, Williams sempat menggagalkan peluang berbahaya Meksiko melalui tembakan keras Jimenez dari luar kotak penalti. Dan penyelamatan tersebut membuat Afrika Selatan mampu bertahan pada menit-menit awal pertandingan. Ya, dan tekanan beruntun dari Meksiko akhirnya membuahkan hasil ganti-ganti, di mana pada menit ke-9 pertandingan babak pertama, Julian Quinones sukses mencetak gol pembuka sekaligus membawa L3 unggul 1-0 atas Afrika Selatan. Ya, dan gol ini semakin meningkatkan kepercayaan diri para pemain Meksiko ganti-ganti, di mana sepanjang babak pertama berlangsung, tuan rumah mendominasi penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Afrika Selatan. Afrika Selatan sendiri berupaya keluar nih ganti-ganti dari tekanan untuk mencari gol penyama kedudukan sebelum turun minum. Namun lini belakang Meksiko mampu menjaga keunggulan hingga babak pertama berakhir. Iya, dan memasuki babak kedua tentunya situasi semakin sulit bagi Afrika Selatan ganti-ganti setelah kehilangan satu pemainnya, di mana gelandang Sepelo Sithole menerima kartu merah pada menit ke-49 setelah melanggar Brian Gutierrez ganti-ganti, dan keputusan ini membuat Bafana harus melanjutkan pertandingan dengan hanya 10 pemain tersisa. Dan tentunya Meksiko memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk meningkatkan intensitas serangan mereka ganti-ganti ya. Ya, dan yang pasti gol kedua akhirnya lahir pada menit ke-66 ganti-ganti melalui aksi penyerang berpengalaman Raul Jimenez, dan dia sukses menaklukkan Ronwey Williams melalui sundulan tajam yang mengarah ke pojok gawang. Gol Jimenez menjadi hukuman atas keberanian Afrika Selatan bermain terbuka saat tertinggal 1 gol, dan Meksiko pun semakin nyaman mengendalikan jalannya pertandingan setelah unggul 2 gol. Sepanjang babak kedua, L3 mendominasi penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya lainnya. Sementara Afrika Selatan lebih banyak mengandalkan serangan balik untuk memperkecil ketertinggalan. Nah, untuk ganti-ganti nih, gimana nih, siapa nih
andalan dari Kanti-Kanti ya di Piala Dunia kali ini. Udah kelihatan belum ya siapa nih yang bakal diunggulkan gitu ya? Namanya juga pertandingan Kanti-Kanti ya, dari 48 negara nih. Siapa yang nantinya keluar sebagai pemenang Piala Dunia 2026 Kanti-Kanti ya? Kita tunggu saja, kita saksikan saja keseruannya. Mungkin Kanti-Kanti sudah mempersiapkan nobar alias nonton bareng-bareng dengan teman-teman ya, untuk lebih ada keseruan Kanti-Kanti ya, daripada kita nontonnya sendirian. Kanti-Kanti ya nggak seru gitu ya. Jadi ya daripada kita sendirian, mendingan kita sekarang nih ajak teman-teman bisa nonton bareng nih. Mau nonton dari negara manakah yang bertanding, monggo silahkan ya.

pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

0: Jambi.
1: Ganti-ganti partisipasi film pendek Indonesia dalam festival Euro Asia Short 2026 di Amerika Serikat memperkuat peluang sineas tanah air menembus panggung perfilman dunia, termasuk menuju ajang penghargaan Academy Award atau Oscar. Festival film pendek tahunan yang mempertemukan karya sineas Asia dan Eropa itu digelar pada pekan kedua Juni di Washington DC dengan mengusung tema Past, Present, dan Future. Menurutnya, siaran pers KBRI Washington yang diterima di Jakarta kemarin, Ganti-ganti berkesempatan menampilkan dua film pendek dalam acara Australian Indonesian Partner Film Night yang merupakan rangkaian acara Euro Asia Short 2026 di Kedutaan Besar Australia di Washington DC pada Senin 8 Juni lalu. Dua film pendek tersebut mencerminkan kekayaan narasi dan perspektif sineas tanah air, yakni Kepaten Obor karya Lukman Hakim dan Delhi City karya sineas diaspora Indonesia Nick Hartanto. Acara yang menandai 20 tahun penyelenggaraan Euro Asia Short itu dihadiri sekitar 500 penonton dari kalangan komunitas film, diplomat, akademisi, dan masyarakat umum. Salah satu sorotan dalam festival tersebut adalah film Delhi City yang termasuk kategori Oscar Qualifying sehingga berpeluang mengikuti proses seleksi menuju Academy Award. Selain itu, film Anak Macan karya Amar Haikal juga mencapai tahap tersebut. Sementara Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Indroyono Susilo menilai perfilman Indonesia memiliki potensi besar untuk semakin dikenal di tingkat global sekaligus memperkuat sektor ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, kehadiran film Indonesia di berbagai ajang internasional dapat membuka jalan menuju Academy Award sekaligus memperkuat kontribusi sektor ekonomi kreatif bagi perekonomian nasional. Euro Short 2026 diselenggarakan melalui kerjasama sejumlah kedutaan besar.